darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.

selamat pagi untuk kita semua. Frater, para suster, bapak dan mama, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Hari kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Maka refleksi kita hari ini tentang tubuh dan darah Kristus. Dan kalau kita bicara tentang tubuh dan darah Kristus, kita tidak bisa berbicara tentangnya di luar Ekaristi. Kita tidak bisa bicara di luar ini. Hanya di dalam Ekaristi kita sungguh mengerti apa itu tubuh dan darah Kristus. Dan kalau kita bicara tentang Ekaristi, selalu ada hubungannya dengan imamat. Dua ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Merupakan satu bagian, satu kesatuan yang utuh. Ekaristi dan juga imamat. Dan ini dasarnya ada dalam perintah Yesus sendiri pada malam perjamuan terakhir. Pada saat itulah Yesus menetapkan sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Yesus katakan, terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah. Itulah Ekaristi. Dan setelah itu Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan inilah imamat. Di dalam perayaan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan rohani. Kita diberi makan oleh Tuhan. Dan kita bersatu dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena hakikat dari sakramen Ekaristi adalah sakramen perjumpaan antara Allah dan manusia dalam terang misteri Paskah Kristus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Jadi sekali lagi, Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, hakikat dasar dari sakramen Ekaristi adalah sakramen perjumpaan. Perjumpaan antara siapa dan siapa? Perjumpaan antara Allah dan manusia di dalam terang misteri Paskah Kristus. Ya, kita tahu bersama misteri Paskah Kristus ada tiga poin di dalamnya. Ada sengsara, ada wafat, dan juga ada kebangkitan Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, kita berhimpun bersama dalam persatuan dengan Kristus sebagai kepala gereja. Dan juga di dalam Ekaristi, kita berhimpun sebagai orang-orang beriman yang mengiman bahwa Kristus sungguh hadir dan menjumpai kita umatnya dengan bertindak sebagai imam agung, altar, dan juga kurban itu sendiri. Dalam Ekaristi, Kristus bertindak dalam tiga hal ini. Dia bertindak sebagai imam agung, dia juga adalah altar tempat korban itu dipersembahkan, dan dia juga adalah kurban itu sendiri. Dan kurban yang dipersembahkan di sini

dagingku, minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jadi Bapa dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup. Dia adalah roti hidup. Ya, dalam kehidupan kita setiap hari, bagi kita roti itu adalah salah satu jenis makanan. Ya, ada jenis makanan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Entah orang makan nasi atau roti, tujuannya adalah apa? Ya, kita makan supaya apa? Ya, kita makan supaya apa? Ya, ada di sini bilang makan supaya apa? Supaya kenyang. Lebih dari kenyang? Apa? Oke. Okay. Ya. Ada yang tadi katakan kita makan supaya kenyang. Tapi lebih dari kenyang adalah hidup. Ya. Apapun jenis makanannya, kita makan supaya bisa bertahan hidup. Entah makan roti, makan nasi, makan ubi, apapun itu jenis makanannya, kita makan supaya bisa bertahan hidup. Ya. Maka kalau Yesus samakan dirinya dengan roti, artinya Yesus mau katakan kepada kita bahwa Dia adalah makanan yang memberikan kehidupan. Ya. Dia adalah sumber kehidupan itu. Tuhan adalah makanan dan juga pemberi makan. Ya, dalam konteks perayaan kita hari ini, hari raya tubuh dan darah Kristus, kita mengerti poin ini. Tuhan adalah makanan dan Dia adalah pemberi makan. Dengan demikian, dekat dengan Yesus artinya dekat dengan kehidupan. Ya, ada bersama dengan Tuhan sama dengan ada bersama dengan kehidupan itu sendiri. Sebaliknya, jauh dari Tuhan, jauh dari kehidupan itu. Kalau makanan itu adalah kehidupan, memberikan kehidupan kepada kita, dan Yesus katakan Dia adalah roti, dengan demikian ini mau dipesankan kepada kita bahwa jauh dari Tuhan sama dengan jauh dari sumber kehidupan, jauh dari sumber keselamatan. Karena itu Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berjuang untuk senantiasa ada bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, supaya tidak hanya badan kita yang hidup, tetapi jiwa kita juga hidup. Ya, dua hal ini. Jangan hanya mengejar kehidupan badan, kehidupan raga, tetapi berjuanglah supaya jiwa kita juga tetap hidup. Dan ini jaminannya ada di dalam persatuan dengan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara terkasih, kita hidup selama-lamanya, entah di dunia ataupun di akhirat nanti. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri, kita nyatakan iman dan kepercayaan kita dengan sama-sama berdoa. Aku percaya

rezeki dari antara orang mati yang naik ke surga disebabkan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa yang senantiasa mendengarkan kita anak-anak-Nya.

Ya Bapak, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi.

Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Sudi kiranya engkau memberkati hari-hari hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

0: para pemain
1: juga terpikiran selama lama.
0: Iya.
1: Terpikiran betul. Kamu dan sama dia yang baiknya akan menjadi teman Tuhan terpikiran selama lama.
0: Bandai kalian main berpose dengan perisai pedang baju siap. Kemudian laporan media Spanyol menyebut ide itu terinspirasi dari Erling.

Okay, teman perlu dua. Ada-ada aja ya para

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya. Sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini, Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama bala malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14, dan uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan dan mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling membagi damai Kristus di antara kita. Semoga bentuk kehidupan abadi kepada kita semua akan menyambutnya.

Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus.

datang buat teman terbaik kamu. Baik, teman Pro 2 masih di balik bola Piala Dunia 2026 kali ini.

mencetak gol terbanyak itu Argentina. Kalau dilihat dari lawan-lawannya di babak penyisihan, kalau lihat Argentina biasanya Messi

Ya, karena lawan-lawan Argentina ini dari babak penyisihan grup sampai nantinya ke babak-babak berikut itu gampang sekali untuk bikin gol.

0: Curacao. Soalnya dia ini baru kali pertama ikut Piala Dunia. Dan pastinya lawan-lawan di Piala Dunia juga sangat-sangat bagus-bagus ya, negara-negara yang kuat. Jadi pastinya susah bikin gol.
1: Oh, ya. Untuk prediksinya Kak Jo, terima kasih untuk obrolan pagi ini yang singkat banget. Terima kasih juga untuk Desa Lalu dengerin.
0: Dan pendengar setianya Pro 2 Tambua teman baik kamu.
1: Oke teman Pro 2 tetap di pada Pro 2 FM karena masih banyak lagi informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu dan kita masih di balik Piala Dunia 2026.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Engkau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

0: pengumuman Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus di Gereja Katedral. Satu, petugas liturgi untuk hari Minggu depan, misa pertama, kor dan petugas liturgi lainnya dari lingkungan Rosa Mistika Kampung Merdeka, organis Bapak Teogik, misioner lingkungan Santo Ignatius Loyola Sukabren. Misa kedua, kor dan petugas liturgi lainnya dari SMP Bina Keria, organis Ustaz Ines SPS, misioner SMA Kristen Atembua. Misa ketiga, kor dan petugas liturgi lainnya dari paduan suara Voces Laudates, organis Bapak Balberceran, misioner Komisium Mater Salvatoris. Misa keempat, kor dan petugas liturgi lainnya dari UMK Progi Katedral, organis Laprian Suparman, misioner Asrama Sekolah Pios. Dua, petugas liturgi untuk misa harian dalam pekan ini ditanggung oleh suster-suster FADM. Tiga, pesta peringatan wajib santo-santo orang kudus dan martir dalam pekan ini, Kamis 11 Juni peringatan wajib Santo Barnabas Rasul, Jumat 12 Juni Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, Sabtu 13 Juni peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. 4. Derma-derma, total derma Rp38.679.000, intensi Rp3.808.000. Pengeluaran Rp505.000, perinciannya dapat dibaca pada papan pengumuman. 5. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi pasangan Novrianus Malidao dari Progi Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Petrus Dasimau almarhum dan Angelina Motubere almarhumah, akan menikah dengan Valentina Hoar dari Progi Roh Kudus Haleluli, anak dari Juventus Romualdus Manek dan Yuliana Rahu. Carmel Beni Nayaki dari Progi Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Dominikus Nayaki dan Maria Antonetta Lousoe, akan menikah dengan Yohana Bui Ikun dari Proki Santo Paulus Wedomu, anak dari Yacintus Taek dan Yuliana Sosebere. Alberto Romario Silikeban dari Proki Santo Yohanes Pembaptis Rita Ebang, anak dari Yosef Ratu Keban almarhum dan Magdalena Terakera, akan menikah dengan Tricia Immaculata Maneha dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Arnoldus Taek Maneha dan Maria Oliva Leha. Norbert Tuolas dari Proki Santo Yohanes Pemandi Haliwen, anak dari Egidius Ikun dan Maria Filiberta Kaibuti, akan menikah dengan Febriani Martins Naibuti dari Proki Santo Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Martin Martins Naibuti dan Maria Alendina Serang. Raymond Christian Mau dari Proki Santo Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Alexander Joseph Halemau dan Krisanti Octaviasa, akan menikah dengan Francisca Yolania Mau dari Proki Santo Paulus Wedomu, anak dari Yosef Mau almarhum dan Petronella Aek. Franciscus Alvariano Manek dari Proki Santo Laurentius Wemasa, anak dari Ferdinandus Hale Manek dan Maria Serlinse Hoarluan, akan menikah dengan Natalia Haki dari Proki Santo Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Pascalis Haki dan Agustina Ligaleto almarhumah. Basilino Nahak dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Rufinus Nahak dan Maria Nelletelik, akan menikah dengan Maria Immaculata Elkoi dari Proki Santo Franciscus Assisi Laculo, anak dari Paulus Goy dan Yasin Tahuar. Camillus Asa dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Yosef Berelelo almarhum dan Francisca Daulesu, akan menikah dengan Justina Kolo dari Proki Santo Petrus Canisius Manufui, anak dari Markus Neno almarhum dan Agustina Una almarhumah. Panggilan nikah untuk kedua kalinya bagi pasangan Krisantus De Emone dari Proki Santa Maria Mater Dolorosa Soe, akan menikah dengan Giuseppe E. De Carvalho S. Araujo dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua. Johannes Andre Del Monsus Boy Baiboro dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, akan menikah dengan Yolenta Sonia Mauluma dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua. Marius Golo dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, akan menikah dengan Gregorio Naben dari Proki Santa Maria Diangkat ke Surga Eban. Vincentius Nurakiku dari Proki Kristus Raja Seon, akan menikah dengan Serviana Arlinda Atrieni Pria dari Proki Kristus Raja Seon, keduanya telah berdomisili di Nekafean Atembua. Vincentius F. Orlando Tobi dari Kuasi Proki Santo Petrus dan Paulus Paisapa, akan menikah dengan Demetriana Kolo dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua. Yosef Nahakasuri dari Proki Santo Petrus Tukuneno akan menikah dengan Lidiana Suarez dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua. Theodorus Ribeiro dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua akan menikah dengan Graciela Kause dari Proki Santa Perawan Maria Bunda Allah Punu. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya bagi pasangan Sebastiao da Costa akan menikah dengan Imelda Gonsalves. Flavianus Gudinho Seran akan menikah dengan Natalia Anastasia Kerua. Danito da Neves Caris akan menikah dengan Hildegardis Moy. Leonardo Gozala akan menikah dengan Desi Carolina. Fidenciano Edi Hermawan Araujo Harap akan menikah dengan Talita Mutiara Sari Pramono. Amandio Florindo Pires akan menikah dengan Katarina da Costa. Florianus Mariotaek akan menikah dengan Brigita Kehi. Mari kita mendoakan para calon pesutra yang akan menerima sakramen perkawinan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa persiapan ini sampai pada perayaan puncak. Oleh sebab itu, apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan dari para calon pesutra di atas, harap supaya disampaikan kepada Pastor Proki sebelum waktu pemberkatan. Apabila ada pasangan yang setelah pendidikan kanonik namun belum sempat diumumkan namanya, mohon segera melapor ke kantor sekretariat Paroki Katedral. Apabila ada perubahan jadwal atau tanggal pernikahan sesuai dengan yang telah disepakati bersama, mohon segera melaporkan ke Pastor Proki. 6. Informasi dan himbauan-himbauan. 1. Penegasan dari seksi musik liturgi ditujukan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan pimpinan asrama Seproki Katedral agar memperhatikan jadwal tanggungan kor yang telah dibagikan dengan mempersiapkan sebelum liburan atau ujian dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan demi meriahkan perayaan Kristi di Paroki Katedral sehingga tidak terjadi pergeseran atau pendobelan dalam tanggungan kor di Gereja Katedral sepanjang tahun liturgi. Dan apabila ada halangan terkait tanggungan kor, diharapkan lingkungan atau sekolah atau asrama mencari penggantinya sendiri. 2. Petugas menjaga parkir untuk minggu depan, misi pertama dan kedua, TSTM, Katedral dan Pemuda Katolik, misi ketiga dan keempat, OMK Proki. Jadwal gelar bersih untuk kor di gereja dan jadwal latihan anjur di gereja dapat dibaca pada papan pengumuman. Terakhir, ucapan terima kasih pertama disampaikan kepada kor dan petugas liturgi lainnya dari paduan suara Kokolis Tebela. Terima kasih untuk organis, misdinar, dan kepada umat sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi Kudus hari ini. Demikian pengumuman, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Mari kita semua berdiri, kita mohon berkat Tuhan.

Semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, segala usaha dan niat hati kita yang baik senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati.

Pendengar Pro 1 RRI Tambora, di mana saja Anda berada ya. Baru saja kita ikuti siaran langsung perayaan misa dari Gereja Katedral Tambora di si Minggu 7 Juni 2026. Saat ini kami akan hadirkan lagu rohani ya. Anda sudah kembali mengikuti siaran Pro 1 RRI Tambora yang dipancarluaskan dari Jalan Altari Tambora.

Buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Tambua, untuk Anda kita punya informasi ya, dikutip dari rri.co.id, di mana Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan TTU, Yohanes Sanak, menyampaikan kepada RRI bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendorong pengembangan industri garam berkelanjutan. Hal ini akan diwujudkan melalui kemitraan bersama investor PT Blue Steel Industries. Yohanes Sanak menyebut investor yang akan berinvestasi ditekankan mencapai targetkan pengembangan garam industri bernilai ekonomi tinggi. Dan menurutnya pengembangan garam industri dinilai lebih menguntungkan dibanding garam konsumsi karena nilai jual produk industri jauh lebih tinggi di pasaran. Selain memperoleh bagi hasil, warga di sekitar juga berpeluang menjadi tenaga kerja. Jadi pemilik lahan menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam perekrutan. Dan pendengar, untuk investor yang datang atau perusahaan yang datang untuk mengelola garam industri di Pantura TTU, mereka juga mempersiapkan sarana prasarana untuk produksi termasuk penggunaan geomembran. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan kualitas hasil garam. Dikatakan tahap awal pengembangan dilakukan melalui proyek percontohan seluas 1000 hektar. Lokasinya berada di 5 desa kawasan Pantai Utara TTU. Yohanes Sanak juga menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi program. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat optimal. Jadi pendengar, TTU dorong industri garam berkelanjutan ya, dan

terkait dengan hal ini, pihak PT mereka sudah melakukan tinjau langsung ke lokasi di Pantura yang menjadi lokasi tambang garam di wilayah TTO ya, pada hari Jumat itu 5 Juni kemarin mereka sudah melakukan peninjauan langsung di lokasi. Demikian informasi ini, selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: itu di Universitas Terbuka.
1: Iya.
0: Itu sejak tahun berapa?
1: Ah, baik, itu saya akan sedikit merincikan.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi waktu itu saya bersama teman saya, waktu itu dia juga mau kuliah. Jadi tahun 2019 itu kami mulai mendaftar. Mendaftar. Jadi kantor kita itu sekarang terus saya sebelum itu kak saya bertanya lagi kak ini ibu misalkan kalau kita mau daftar kan kita harus ke Kupang dia bilang tidak perlu sekarang kantor perwakilannya sudah ada di Atambua pas persisnya di SMP Negeri SMP Negeri 1
0: iya nah dengan kondisi kakak seperti ini sudah mulai mendaftar kuliah kan otomatis kedepannya ini akan membagi waktu ya antara kuliah mengajar terus juga menjalankan usaha untuk mendapatkan biaya atau modal tambahan untuk pendidikan bagaimana nih kak semuanya bisa berjalan sampai akhirnya kakak bisa wisuda sekarang
1: baik itu saya akan menceritakan yang saya lanjut yang tadi dulu ya kakak ya. Ya 2009 itu setelah saya mendaftar mendaftar di UT itu karena sistem kuliah UT itu dia sistem paketan artinya setelah kita mendaftar kita tidak langsung kuliah harus menunggu apa namanya ini mahasiswa atau kuota kuota dalam kelas saya jurusan UT itu saya ambil jurusan FKIP di apa nama ini pendidikan guru sekolah dasar yaitu sekarang orang sebut PGSD. Jadi waktu 2019 itu saya setelah mendaftar kuotanya tidak cukup untuk kuliah satu kelas karena minimal dalam satu kelas itu kan kita kan kuliah online kan. Nah, jadi kuliah online berarti harus dalam bentuk dalam kelas-kelas, dalam classroom. Jadi kalau classroomnya belum mencukupi minimal dia harus 35 orang dalam classroom itu. Ya, jadi waktu itu saya mendaftar di UT kantor perwakilan UT di SMP atau di Atambua ini dia tidak mencukupi. Jadi saya menunggu lagi ke Arda di 2020
0: baru bisa kuliah.
1: Baru bisa kuliah karena
0: jadi setelah mendaftar menunggu satu tahun.
1: Setahun.
0: Jadi kakak mulai kuliahnya itu di Universitas Terbuka.

0: Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi, guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: OTW dipecat!
3: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

0: DID, saya melihat DID justru menjadi peluang besar. Misalnya selama karya lo, karya tenun tradisional, musik atau karya
1: Atam Gua menyapa di Atam Gua pagi ini.
0: Musikan melalui media digital hingga menjangkau tingkat nasional bahkan internasional. Tetapi, nuk tadi selalu

0: musik tradisional kayak gitu. Kevin, gimana sih sebagai putra budaya kamu mengajak mereka agar tetap bangga loh?
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya, kunjungi rri.co.id.
2: Karena budaya sering dianggap jauh dari kehidupan anak muda. Kalau kita melihat sasando atau tradisi Natonia, Kak, itu saya sebagai contohnya. Sebenarnya itu bukan hanya musik dan kata-kata, tapi di dalamnya itu ada identitas, sejarah, filosofis hidup dan agama.

0: Kalau kita tidak memperkenalkan budaya kita sendiri, jangan heran jika suatu hari orang mengenalnya lebih dulu. Kira-kira begitu, Pak.
1: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
2: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
1: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
2: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
1: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.
3: Atam Bua menyapa di Atam Bua pagi ini.
0: Ini berarti memahami bahwa teknologi hadir untuk membantu manusia.
4: Pendengar Pro 1, RRI Atam Bua di mana saja Anda berada, kita masih punya satu informasi untuk Anda simak di Atam Bua pagi ini. Pendengar, pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin atau bertepatan dengan kegiatan Jalan Sehat Nusantara, tim koordinasi Merit Encounter atau MA Dekanat Malaka bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malaka memasang 20 unit tempat sampah di beberapa titik fasilitas umum. Ya, sebanyak 20 unit tempat sampah drum berwarna kuning dipasang pada setiap titik 20 titik fasilitas umum di wilayah Kabupaten Malaka yang menjadi pusat keramaian, mulai dari tempat ibadah, area perumahan Polres Malaka, pusat perbelanjaan sejumlah tempat ibadah seperti Gua Lourdes dan Mata Air Tubaki hingga area wisata Pantai Motadiken. Anggota gerakan Merit Encounter ME Dekanat Malaka, Stefanus Dinina Hak, sekaligus petugas LH Malaka menyampaikan pemasangan 20 unit tempat sampah tersebar di wilayah Kecamatan Malaka, mulai dari Dekanat Malaka, Lapangan Om Betun, Gereja Ebenezer Betun, Pasar Bayi Abuk, Pasar Baru, dan Pantai Motadiken. Dengarnya tempat sampah yang dipasang pada titik-titik fasilitas umum, tim koordinasi gerakan Merit Encounter Dekanat Malaka turut mengkampanyekan lingkungan bersih bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dengan tempat sampah yang sudah disediakan pada Jumat lalu, tim koordinasi gerakan Merit berharap masyarakat semakin sadar membuang sampah pada tempatnya guna menciptakan lingkungan bersih dan sehat yang sejalan dengan instruksi Bupati Malaka Dr. Stefanus Briaseran. Pendengar Pro 1, tim MA Dekanat Malaka dan DLH pasang 20 unit tempat sampah di ruang publik. Demikian informasi ini, Anda silakan akses selengkapnya di situs rri.co.id. Dan pendengar RRI, untuk Anda semuanya terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan saatnya Anda harus akhiri kebersamaan kita di Atam Bua pagi ini. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa.
0: Terima kasih banyak.
5: Oke, selamat lanjutkan aktivitas kamu, Kevin. Sampai jumpa. See you, bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sekolah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

0: Halo teman-teman, lewat radio kebanggaan kita, Radio Republik Indonesia Atambua, saya presenter Stevie Daring kembali menyapa semua di siaran Idola Anak. Teman-teman, harapan Stevie semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Amin. Yuk teman-teman, kita dengarkan lagu berikut biar lebih semangat lagi.
1: Menurut aku kalau kita temenan, kita gak perlu melihat agamanya ataupun kebedaannya sih.
2: Kebahagiaan dan suka dan duka bersama teman yang selalu berada di sisi kita dalam keadaan apapun.
3: Kita dapat berbagi kehangatan dan dukungan satu sama lain.
4: Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan.
5: Kita mempunyai lebih banyak teman.
1: Yang penting teman

teman-teman, selamat bergabung ya untuk teman-teman yang berada di Belu, Malaka, TTU, dan Alor, bahkan dimanapun kalian berada yang saat ini baru mendengarkan siaran idola anak. Nah, teman-teman yang baik, tema siaran idola anak hari ini adalah keunikan ikan. Teman-teman, unik ternyata ada ikan yang bisa hidup tanpa air dalam waktu singkat. Kita mengenal ikan sebagai hewan yang tinggal di habitat air. Oleh karena itu, teman-teman, ikan bernapas menggunakan insang agar dapat mendapatkan oksigen dari gelembung-gelembung air yang disaringnya. Yap, dengan insang tersebut, ikan bisa bernapas dengan mudah dalam air. Namun, pernahkah teman-teman penasaran, adakah ikan yang bisa bertahan

hidup di luar habitat air, apa yang akan terjadi ya? Meski hampir tidak mungkin, faktanya ada beberapa spesies ikan yang bisa hidup tanpa air dalam waktu singkat loh. Bagaimana bisa? Yuk cari tahu faktanya. Ikan Rifulus bakau. Teman-teman, seorang ilmuwan bernama Andy Turco dari Universitas Guelph di Ontario, Kanada menyebutkan bahwa beberapa ikan bersifat amfibi. Artinya ada ikan yang dapat hidup di air dan di darat. Itu adalah ikan Rifulus bakau yang dapat melompat ke darat ketika perairan yang menjadi habitatnya terlalu hangat. Teman-teman, umumnya ikan menggunakan insangnya untuk mengambil oksigen dari air. Namun, ikan Rifulus bakau justru beradaptasi dengan menghirup udara di luar permukaan air. Teman-teman, ikan Rifulus memiliki kulit khusus yang fungsinya sebagai insang untuk membantu mereka menjaga kadar air garam dalam tubuh. Kulit tersebut mempunyai pembuluh darah yang berada dalam permukaan kulit sehingga membantu mereka menyerap oksigen lebih banyak ke dalam darah. Yap, mereka bertahan hidup di daratan dengan memanfaatkan kulit untuk membantunya bernapas. Kita dapat menemukan ikan Rifulus bakau ini di rawa-rawa Florida dan Brazil. Cara kerja insang, teman-teman, yap, hanya dimiliki oleh ikan. Cara kerja insang sebagai alat pernapasan berbeda dengan cara kerja paru-paru. Insang adalah alat pernapasan pada ikan yang fungsinya untuk bernapas dalam air. Insang terletak di bagian kanan dan kiri kepala ikan. Insang mempunyai bentuk berupa lembaran tipis yang akan terbuka dan tertutup untuk menyaring air. Ikan membutuhkan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersebut berasal dari gelembung-gelembung kecil di dalam air. Teman-teman, ikan akan bernapas menggunakan mulut dengan sistem satu arah. Kemudian, ikan akan menarik masuk air ke dalam tubuhnya melalui mulut. Air tersebut akan masuk ke dalam mulut dan melalui insang. Selanjutnya, air dikeluarkan kembali melalui tulang yang melindungi insang, yaitu overshula. Saat bernafas, insang akan menyaring air yang masuk dan menangkap gelembung udara. Teman-teman, udara yang diperoleh dari hasil menyaring ikan adalah oksigen yang kemudian akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh ikan. Bagian insang yang bertugas mengalirkan oksigen tersebut memiliki ukuran yang sangat tipis. Pada bagian tersebut terdapat tabung-tabung berukuran kecil yang akan bertugas mengalirkan oksigen. Tabung berukuran kecil tersebut disebut sebagai kapiler. Pada saat oksigen disebarkan oleh kapiler ke seluruh tubuh, karbon dioksida yang merupakan sisa proses pernapasan akan dikeluarkan.

0: menarik sampai juga di pantai. Bukan lautan, hanya kolam susu.
1: Woi, hati-hati, ombaknya ganas. Seperti baru pernah lihat laut aja. Aku sih takut laut, ombaknya menakutkan.
0: Kau laki-laki kok takut ombak? Kita harus bangga punya laut dan pantai yang indah. Indonesia ini negara kepulauan terbesar dunia. Cuma sayangnya, kita belum maksimal memanfaatkan hasil laut. Sini, jangan takut laut. Nenek moyang kita dulu ke laut tangguh. Iko penakut.
1: Iya, aku mau main ombak. Tapi Iko pegang aku ya.
0: Sini aku pegang. Anak Nusantara kok takut laut? Tiada badai, tiada topan ku temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu.
2: Lautan mempersatukan ribuan pulau di Nusantara.
3: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Hajir, apa kau bikin?
1: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Tak tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: kok senyum-senyumnya takut ya?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Barian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gigit, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

akan lautnya. Ada terumbu karang, ada ikan-ikan. Kita semua hidup berdampingan. Kalau mereka sehat, kita juga sehat. Jadi, kita wajib menjaga laut dan seisinya.

Terima kasih teman-teman, masih bersama di siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua. Bersama saya, presenter Stevie Dari. Berikut ada lagu nih, ingin mempersembahkan buat teman-teman yang selalu semangat ikuti siaran Idola Anak. Tetap semangat ya teman-teman. Dan tak lupa juga ada lagu nih spesial buat teman-teman yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun ya, semoga teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Artinya, walau berbeda-beda, namun tetap satu jua. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia menambah kekayaan bangsa Indonesia dan mempererat tali

0: Oke teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan di hari ini. Jangan lupa ya untuk ikuti siaran Idola Anak di edisi berikutnya, hanya di Radio Kebanggaan Kita, Radio Republik Indonesia Atambua. Pantun dulu ya.
1: Tangkap ikan di tengah telaga, ikan dilukis sama seniman. Bila kebersihan selalu dijaga, tentu hidup terasa nyaman. Akhirnya, saya presenter Stevie Dery mewakili seluruh tim siaran Idola Anak mengucapkan terima kasih dan salam Indonesia layak anak.

0: Saya bernama Siko. Saya kelas 3 SD. Pulang sekolah, saya bantu mama di pasar. Karena bapak sudah meninggal. Tapi saya tidak pernah malu. Karena saya ingin jadi dokter.
1: Nama saya Rina. Dari lahir, saya sudah tidak bisa melihat. Tapi saya ingin menjadi penyanyi yang terkenal dan bisa menghibur semua orang.
2: Halo, saya Kevin. Saya tinggal di panti asuhan. Setiap hari saya dan teman-teman belajar dan mengaji. Walaupun saya yatim piatu, tapi cita-cita saya menjadi presiden.
3: Keterbatasan tidak harus menjadi penghalang meraih cita-cita. Setiap anak terlahir berbeda. Berikan semangat dan dukung mereka.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Opcom, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang untuk Anda semuanya. Pukul 11.15 menit ada saya Ntikema yang menemani Anda semuanya di siang hari ini ya. Selamat hari Minggu untuk umat Kristiani di mana saja berada, selamat berhari Minggu. Selamat berlibur juga untuk semuanya di hari ini. Semoga hari Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu ya. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kami akan terus hadir menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi, juga lagu-lagu hiburan untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
1: Tanam, tanam, tanam, kita menanam. Jangan lupa disiram yang sudah kita

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pangbas RI RJTN, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola jagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, pendengar di mana saja berada, Kabupaten Timur Tengah Utara saat ini telah menjadi daerah endemik rabies. Informasi disebar supaya masyarakat tetap waspada terhadap hewan penular rabies, terutama anjing, kucing, dan kera. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten TTU Trimeldo Stone Besi kepada RRI Atambua. Dan ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan langkah antisipasi penyebaran rabies. Menurutnya, konkret tindakan yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kepada masyarakat supaya semakin memahami bahaya rabies serta pentingnya vaksinasi hewan penular rabies. Selain melakukan tindakan KIE, mereka juga melakukan vaksinasi pada HPR. Tindakan ini dilakukan secara serentak pada bulan Juni ini. Ia mengatakan sepanjang tahun 2026, sudah ada beberapa kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi di Kecamatan Miomafo Timur dan Biboki Utara. Karena itu pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di lapangan. Dan sebagai langkah pencegahan, Dinas Peternakan TTU akan melakukan vaksinasi rabies secara serentak di 24 kecamatan. Dan saat ini pemerintah sementara melakukan berbagai persiapan termasuk memastikan kesiapan petugas lapangan. Dan ia mengatakan para pegawai yang akan melakukan vaksinasi hewan penular rabies juga sudah mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Ini dilakukan supaya menjamin keamanan mereka selama melakukan kegiatan vaksinasi. Dan ia mengatakan lagi bahwa stok vaksin cukup tersedia karena mendapat bantuan dari Mission Rabies dan sudah ada di dinas 2 bulan lalu, tinggal menunggu aba-aba dari Dinas Peternakan Provinsi untuk melakukan vaksinasi secara serentak begitu. Dan saat ini ada sekitar 2.000 dosis vaksin rabies tersedia dan siap digunakan. Nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi massal di seluruh wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Masih ada informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

Ayah, Bunda, lihat nih gambar aku.

0: bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sekolah. Kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, pendengar, pukul 11 lebih 57 menit, pukul 12 nanti kita akan ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Bruno nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: kembali ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen masuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Rusia untuk memakai kostum atau pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut, Jepang berhasil masuk ke kasta tinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
1: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
0: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Kesuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
3: Bisa bertambah, Mas.
2: Bisa kalau penjualannya.
0: Lebih lagi, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat yang akan dilewati tingkat pengadahan penjagaan dan kesejahteraan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah penuntutan keutamaan dan Bali. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270, sedangkan ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Ya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, ini kota.
6: Oke, saya mau tanya di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Kita diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Semua kabupaten.

0: Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Lalu rukun sama kawan. Lalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu di ejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa di ejek. Jangan kamu, saya sering di ejek. Sampai sekarang presiden pun sering di ejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup ya. Hati kita baik. Kalau kita di ejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan.
1: Masih dari Grahel, Sheryl.
0: Dihina, sopan. Ya? Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Selingi, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
2: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah sebenarnya yang juga jawaban dia itu pun sudah normal.
1: Tidak menjahit juga, tapi kadang jahitannya itu aduh furfar, hancur, berantakan.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je fais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Walinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Awi, Nishapon, Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya tahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video banyak dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Jika Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador.
2: Yang paling laku itu tas ya. Untuk sekarang
3: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apa proyek rekrutan yang paling dibanggakan? Ya, alasannya kan selama merangkut
3: Pro 1 Atambua.
2: Sekali sejauh ini ya. Kenapa itu?

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Ini sudah menghasilkan cuan, apakah ini akan menjadi, ya kalau bisa ini sudah satu pekerjaan untuk menghasilkan cuan. Kalau mau dibilang musiman, apakah ini musiman atau tidak?

0: Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
2: Masih di Pro 1 RRI Atambua. Kita di Info Budaya saat ini ya. Pendengar... Untuk banyak orang yang melintasi jalur Pantura atau Pantai Utara Jawa, nama Cirebon itu sangat akrab sekaligus penuh dengan cerita. Kota ini bukan sekedar titik singgah antara Jakarta dan Jawa Tengah, tapi simpul sejarah yang panjang, tempat pertemuan budaya, perdagangan, dan tradisi pesisir yang membentuk identitasnya selama berabad-abad. Di antara banyak julukan yang pernah melekat, sebutan Kota Udang adalah yang paling bertahan lama, bahkan terasa lebih tua dibandingkan dengan identitas administratif atau branding modern kota itu sendiri. Dan julukan Kota Cirebon sebagai Kota Udang ini berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Sunda kuno, ci yang artinya air dan rebon, udang kecil begitu. Dan nama ini mencerminkan sejarah wilayah tersebut yang sejak dulu memang menjadi pusat penghasil utama terasi dan udang rebon, sebuah sumber daya bahari yang sangat melimpah di pesisir pantai utara Jawa. Sebelum namanya Cirebon, wilayah ini dikenal sebagai caruban atau bermakna campuran atau perbauran karena menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan pedagang. Seiring waktu, kata caruban ini berubah lafalnya jadi carbon, carbon, cerbon, dan hingga Cirebon begitu. Nah, dengan perjalanan panjang ini, julukan Kota Udang bukan sekedar label yang ditempelkan dari luar. Dan ini adalah hasil dari proses historis yang panjang, mulai dari bahasa, aktivitas ekonomi, sampai pengakuan politik. Udang dalam konteks Cirebon bukan hanya komoditas tetapi juga penanda identitas yang terbentuk secara organik. Julukan itu nampak sederhana tetapi dibaliknya tersimpan sejarah yang kompleks. Sebuah cerita tentang bagaimana sesuatu yang kecil seperti udang rebon itu bisa membentuk identitas kota selama ratusan tahun, bahkan melampaui perubahan zaman dan tetap bertahan sebagai bagian paling dasar dari ingatan kolektif masyarakatnya.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, guys, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut Mancala. Dalam bahasa Inggris, Mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

masih di Info Budaya Pro 1 RRI Atambuah. Nah, kali ini pendengar Pro 1, kain tenun Lurik Kurnia, warisan tradisi yang terus lestari. Dan pendengar, kain tenun Lurik Kurnia ini menjadi salah satu industri tradisional di Panggung Harjo Sewon Bantul yang masih bertahan sampai puluhan tahun. Dibio Sumarto sudah mendirikan usahanya ini sejak tahun 1962, dan sebelum mendirikan usaha kain tenun ini, ia bekerja sebagai buruh pabrik tenun di sekitar Yogyakarta. Nah, berbekal pengalaman, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan membangun usahanya sendiri. Pada awalnya, usaha ini dijalankan secara sederhana dengan tenaga keluarga. Namun, seiring meningkatnya permintaan, usaha ini terus berkembang pesat sampai melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Kehadiran usaha kain tenun ini bisa menjaga tradisi tenun Lurik Yogyakarta sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Dan saat ini, usaha tersebut diteruskan hingga ke generasi ketiga, yaitu Yesinta, ya. Dan walaupun berakar kuat pada tradisi, kain tenun ini tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman. Para desainer modern sangat berminat pada kain tenun yang digunakan sebagai bahan dan kombinasi busana modern. Maka produsen kain tenun melakukan berbagai inovasi dengan mengembangkan produk turunan seperti tas jinjing sampai yang memadukan keindahan motif dengan kebutuhan gaya hidup modern.

CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Sekarang sudah pukul 13.42 menit, pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya di siang hari ini, berbagai aktivitas yang Anda lakukan. Ya, yang lagi-lagi kumpul bersama keluarga, yang lagi arisan, ataupun ada kegiatan lainnya, yang lagi jalan-jalan, juga lagi piknik, lagi bersantai bersama keluarga. Selamat menikmati hari ini, semoga hari ini bisa membuat Anda bahagia dan berjalan dengan lancar semua aktivitas yang Anda lakukan di hari ini. Pendengar Pro 1 masih di Info Budaya. Nah, kali ini pendengar, kita akan mengetahui tentang Bakisah ya. Bakisah ini adalah media efektif galang dana pembangunan tempat ibadah begitu. Di balik suksesnya berbagai pembangunan masjid dan pesantren di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah tradisi lisan yang sudah mengakar kuat di tengah masyarakat Banjar. Tradisi itu namanya Bakisah ya. Seni bertutur yang tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi sarana dakwah dan penggalangan dana yang efektif. Bakisah dalam tradisi Banjar adalah kemampuan seorang dai atau ulama menyampaikan cerita bernilai keagamaan dan budaya dengan gaya tutur yang menarik. Ini yang disampaikan oleh dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora Abdul Sani, begitu ya. Dan ia mengatakan Bakisah menjadi salah satu cara yang efektif untuk menarik masyarakat hadir dan terlibat dalam kegiatan penggalangan dana. Melalui cerita yang dikemas menarik, pesan agama, nilai budaya, juga ajakan untuk berinfak bisa disampaikan dengan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dan yang mengatakan pada masa lalu, Bakisah ini sangat populer dan sering menghadirkan tokoh-tokoh terkenal yang bisa menghidupkan karakter dalam cerita sehingga audiens larut dalam alur kisah yang disampaikan. Dan selain menjadi hiburan, tradisi ini juga punya peran besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan masjid, pesantren, maupun fasilitas sosial lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa
2: inovasi, ya, Pak.
1: Bisa berinovasi.
3: Menteri Lingkungan Hidup ajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
0: Menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
0: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan aksi. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
5: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
4: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk olahraga, CFD dimanfaatkan untuk gerakan pilah sampah. Yurika Fitri menyampaikan selengkapnya.
6: Pak Sekda, Cinta Laura, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan pada hari ini. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
6: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. sebagian besar hampir 95-96% lebih mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue terus menerus.
7: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
2: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
7: Sementara dari pantauan kami di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
8: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31 ribu jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22 ribu nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru yaitu generasi alfa ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa saya selalu katakan ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
8: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
9: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk pil, tasen, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badan Pom sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
8: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi

0: mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
1: Kalau tadi dari jangan saya dokter dan cerita dari teman-temannya di yang karyawan tadi, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi seperti itu. Itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
0: Kemudian Ibda Supartono, Pamat Kapolres Lamongan, mengatakan usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
2: Mungkin karena apa itu?
3: Masih pengecekan. Dan masih
2: tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
3: Satu ruang.
2: Itu tangki?
4: Itu karena apa kira-kira?
3: Penyebabnya kita kecek sana.
4: Tapi isunya keracunan?
3: Benar. Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
0: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Raki melaporkan.
5: Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
6: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, pertama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu.
7: Harapan masyarakat di Kampung Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kuba dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar Rp145 miliar rupiah untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026 sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
8: Harapannya ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
7: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Meri Sadila menyebut saat ini dari total ruas sekitar 45 km baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat, Mikael Hermawan, mengatakan pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun, kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
9: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu yang memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
10: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka.
9: Konektivitas.
10: Gerunggung.
7: Terpisah Kepala Kampung Deraya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
6: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, pertama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
7: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai.

0: target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Peningkatan kualitas layanan haji tahun ini tidak hanya terlihat di Mekah, tetapi juga di Madinah. Ribuan jemaah haji reguler Indonesia akan menempati hotel bintang 4 dan 5 yang selama ini lebih banyak digunakan jemaah haji khusus. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, meninjau langsung Millennium Aktik Hotel di Madinah yang menjadi salah satu tempat menginap jemaah haji reguler gelombang kedua. Saat meninjau hotel, Dahnil melihat fasilitas restoran dan kamar yang akan digunakan jemaah. Ia menilai kualitas layanan dan fasilitas hotel tersebut sangat baik serta layak untuk menunjang keamanan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar Simanjuntak.
4: Gelombang kedua yang 1500 Saudi Arabia. Dan catatannya adalah ini kan jamaah gelombang kedua sudah lebih gampir di puncak Arafah, jadi agak berbeda dengan jamaah gelombang satu. Mereka bersantai begitu dalam tanda kutip di Madinah, tapi kemudian nanti lebihnya di Mekah, di puncak Arafah. Nah, hari ini yang gelombang kedua berbeda, mereka sudah lebih di sana. Kemudian nanti sebagian besar akan memberikan ibadah Arafah di Madinah.
3: Yang terdengar, menurut Dahnil sekitar 16.930 jemaah haji reguler akan menempati sejumlah hotel berbintang 4 dan 5 di sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium Al-Afiq, Hilton, Makarim, dan Son Taiba. Dahnil menegaskan seluruh layanan harus siap saat kedatangan jemaah reguler di Madinah. Ia juga memastikan jemaah lanjut usia dan jemaah berkebutuhan khusus akan diprioritaskan menempati hotel-hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dengan peningkatan layanan ini, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita berpindah ke Banjarmasin, jemaah haji kloter 03 BJD telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin dini hari tadi. Jemaah dan petugas yang datang pada kloter ini lengkap berjumlah 358 orang. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin. Fitriana.
5: Ya, baik. Terima kasih, Hana. Rombongan jemaah haji kloter BDJ 03 asal Kabupaten Tabalong telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin pada dini hari tadi. Dan pesawat yang membawa jemaah mendarat sekitar pukul 02.37 waktu Indonesia Tengah dan langsung menjalani proses penerimaan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Dan kedatangan jemaah disambut oleh petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin. Sebenarnya seluruh rangkaian proses kedatangan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfian, mengatakan bahwa jumlah jemaah dan petugas yang tiba bersama dengan kloter BDJ 03 ini sebanyak 358 orang, di mana seluruh anggota kloter ini dilaporkan lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Dia juga menegaskan bahwa seluruh jemaah ini telah berhasil menyelesaikan perjalanan dari Tanah Suci hingga tiba di Debarkasi Banjarmasin. Berikut kita dengarkan kali ini penuturan dari Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rasyid Fiana.
6: Alhamdulillah, kloter 3 mendarat jam 2.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kloter BDJ 03 itu berjumlah 358 berangkat, 358 dan pulangnya juga 358. Alhamdulillah, tidak ada yang tertinggal untuk BDJ 03. Semuanya lengkap untuk hari ini. Sampai hari ini tanggal 7 Juni 2026, jemaah yang sudah sampai embarkasi Bandar Kasim itu sebanyak 1.075 jamaah dan petugas haji.
5: Baik, dengan kali ini hingga tanggal 7 Juni 2026, jamaah yang sudah hadir di baik di Embarkasi Banjar Masin berjumlah 1.075 orang, di mana angka tersebut merupakan akumulasi dari beberapa kloter yang telah lebih dahulu kembali ke daerah asal. Kemudian setelah menjalani proses penerimaan dan pemeriksaan administrasi, jamaah kloter BJJ3 dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Tabalong, di mana rombongan diberangkatkan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah menggunakan transportasi yang telah disiapkan oleh panitia. Dan BPIJ juga menyampaikan bahwa perkembangan terkait jamaah haji yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, hingga saat ini tercatat sebanyak 7 jamaah meninggal dunia, yang ini terdiri dari 2 jamaah asal Kalimantan Tengah dan 5 jamaah asal Kalimantan Selatan. Kami berharap bahwa seluruh jamaah yang telah kembali ini dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dari Embarkasi Banjarmasin, Sutriana Rahma, Pro3 RRI Trisnudana untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News, Sabtu 6 Juni, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik. Beralih ke informasi olahraga, dua wakil Indonesia tengah bersiap menghadapi laga pamungkas di Turnamen Indonesia Open 2026. Untuk mengetahui head-to-head para pemain jelang final, kita sudah terhubung dengan reporter Nurdian Syah Krisna, langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Nurdian Syah.
7: Iya, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini merupakan hari terakhir Indonesia Open 2026. Partai final dari rangkaian turnamen bulu tangkis berlevel Super 1000 ini akan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Meski pertandingan baru akan dimulai pada pukul 14 nanti, Istora sudah dipadati oleh masyarakat yang antusias untuk menyaksikan jalannya pertandingan hari ini. 5 pertandingan dari masing-masing sektor akan dimainkan hingga malam nanti. Dan tunggal putri antara Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka untuk hari ini. Lalu dilanjutkan dengan partai ganda campuran yang dimainkan Alexander Boje menghadapi Cheng Xi Sangxi dari China. Lalu dilanjutkan dengan permainan dari tunggal putra pertama kita, Jonathan Christie atau biasa disapa dengan Jojo, yang akan berjumpa untuk pertama kalinya dengan wakil Kanada Victor Lai di laga final perdananya di Indonesia Open. Dan nantinya akan diakhiri dengan pertandingan ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Nicholas Joaquin menghadapi Dozefai Nur Izzuddin dari Malaysia. Nah, dengar untuk secara head-to-head sendiri, Jonathan Christie ini merupakan pertandingan pertama bagi Jonathan Christie berjumpa dengan Victor Lai. Selain itu juga, ini merupakan partai final pertamanya di Indonesia Open. Jojo pada jumpa pers yang dilakukan kemarin menyampaikan bahwa ia bersama tim menargetkan hasil juara di Super 1000 pertamanya di Indonesia ini. Ia memfokuskan dirinya untuk dapat mengalahkan Victor Lai yang menurutnya merupakan pemain muda yang sangat berbakat, karena baru beberapa percobaan Victor Lai sudah berhasil mencapai final. Sementara untuk Raymond Joaquin dengan Goh Izzuddin sendiri, ini merupakan pertemuan ketiga mereka di mana skor sementara saat ini adalah satu sama. Sebelumnya Raymond Joaquin mengalahkan pasangan Sabareza di partai semifinal untuk berjumpa dengan Go Izzudin yang luar biasanya mengalahkan unggulan nomor 1 asal China kemarin di partai semifinal. Ini jelas akan menjadi sebuah final yang menegangkan bagi ganda putra. Bagi Anda badminton lovers yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta untuk memberi dukungan kepada wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti. Anda juga dapat menonton jalannya pertandingan melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus. RRI bersuara Piala Dunia,
2: Piala Dunia untuk semua desa. AI. Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menyapa siang. Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, salam jumpa, salam sehat selalu bersama kami tim Atambua Sore. Saya Vinti Mau yang akan menemani Anda di lanjutan untuk siaran hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas, dan juga selamat menikmati kebersamaan Anda dan keluarga. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk yang keduanya. Oke, silakan partisipasi Anda kami nantikan 0812460102, dan playlist lagu-lagu sudah dihadirkan. Silakan Facebook dan juga WhatsApp menanti. Oke, silakan untuk pendengar semuanya di sore hari ini. Masih lagu Ana Laila, Tangis Bahagia Asraf, Menjadi Perantauan, Ayu Soraya, Melepas Rindu, Elvi Kaisi, Payung Hitam, Sofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki, Kamilia Malik, Goyang Senggol, Cici Paramida, RT5, RW3, Dewi Persik, Aku Rindu, Evita Malam, Masih Ada Waktu, Gita Gadai, Rindu, Ida Laila, Dua Kali Nih. Oke. Dan juga Ike Nurjana, Terlena, Inul Daristista, Gelora Cinta. Oke, ini pasti yang pertama adalah Mas Edi. Halo. Oke, Mas Edi, selamat sore, Mas Edi. Oke, ini sudah. Oke, Mas Edi, bagaimana kabar, Mas Edi? Oke, ini lagi sibuk apa? Di mana posisi? Masih di. Ada di Toro. Oke, di rumahnya Yanti. Ini Yanti sama saya di sini. Masa di rumahnya.
1: Itu Yanti tunggu di situ. Kenapa kok dangdutnya hilang?
0: Oke, mungkin ada sedikit kesalahan teknis sehingga ada menghilangnya.
1: Kata Yanti. Jadi langsung sisi dua.
0: Iya.
1: Sehingga ini sempat Yanti ini jadi turun.
0: Oke.
1: Apa yang bagus?
0: Ini
1: yang
0: ada...
1: bagus apa?
0: Dari yang bagus, yang cocok itu dari Kamilia Malik, Goyang Senggol untuk Mas Edi. Itu cocok kayak.
1: Bukan terlanjur basah.
0: Terlanjur basah, wah. Terlanjur basah tidak ada ya di playlist.
1: Tidak ada.
0: Hanya ada Tidak Semua Laki-Laki, ada Elvi Sukaisi, Payung Hitam.
1: Terus?
0: Oke, Asraf, Cinta
1: Ona Sutra, Ona Sutra.
0: Ona Sutra.
1: Oh ya, Cinta Pra. Apa?
0: Cinta di Perantauan.
1: Ya sudah, itu aja dah.
0: Oke. Oke, silakan Mas Edi.
1: Ya, siap-siap ya. Buat Kak Yanti ini belum pulang kan? Ya masih ada di situ kan?
0: Oke, ini Kak Yanti sudah pulang.
1: Sudah. Ya. Bawa motor sendiri?
0: Ya, bawa motor sendiri.
1: Oke. Ya, saya spesial buat Kak Fenty, selamat buat keluarga ya, selalu sehatnya.
0: Ya, terima kasih.
1: Mewakili Pro 1 kru-krunya buat Mama Boma. Lalu saya itu lama lainnya. Ini enggak ada cuma apa namanya? Nona Bella, Bu Fenty, Mbak Wika, Bunda Desi juga ada kabar ya. Oke, yang lain sapurat aja, kita mau jalan ke Toro nih. Oke.
0: Okay,
1: makasih Kak Fenty, pulang hati-hati ya.
0: Oke,
1: selamat sore.
0: Mas Edi, dan untuk pendengar yang lainnya silakan. Kami masih buka partisipasi layanan di 081-246-010202. Kita sapa lagi dari Maumere.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar?
2: Ayo, Mom Ferti.
0: Iya, bagaimana? Ini kenal sekali ini. Nanti
2: ya,
0: lagi besok.
2: Begitulah. Faktor.
0: Oke, apa kabar Bunda?
2: Kabar Maumere lagi panas.
0: Wah, sama.
2: Sama toh.
0: Iya, sama.
2: Mungkin
0: toh.
2: Kita satu atap atau satu langit nih.
0: Satu langit. Langit yang sama.
2: Oh ya. Oke, Bung Fenty. Kalau bisa tolong posisikan. Tolong lagunya dulu dong.
0: Oke, ini ada Inul Daratista, Gelora Cinta, Ike Nurjana, Terlena, Is Dahlia, Kecewa, Ida Laila, Bunga Dahlia, Gita Gade, Rindu, Evita Mala, Masih Adakah Waktu, Dewi Persik, Aku Rindu, Cici Paramita.
2: Aku Rindu.
0: Oke,
2: Aku Rindu dengan RRI Atambua bersama kru-krunya semuanya.
0: Oke, makasih Bunda.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Fenty bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Atambua semuanya. Selamat sore, selamat hari Minggu. Teman-teman yang ada di Atambua, ada Bunda Desi, ada adik

0: Ende sama Marcel, adik Yeri, semuanya selamat sore. Dan semua pendengar setia dimanapun berada, dengan ucapan selamat sore, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Bung Kenti, terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Bunda Imah di Maumere yang sudah menyapa. Oke, salam sehat juga. Dan dari Thomas Casa Lopez, kirim lagu nomor 12 buat istri tercinta Ivona Ak yang lagi sibuk di rumah. Selamat menikmati hari Minggu bersama lagu ini. Oke, kita perlahan, kita sambut lagi dari Putri Tunggal.
2: Dudangdut adalah kita. Selamat sore kakak Sinti.
1: Selamat adik, bagaimana? Selamat berhari Minggu, sibuk apa sore ini?
2: Ya, hari Minggu juga kakak. Pokoknya di sini hujan, jadi
1: wah, hujan terus
2: di sini nanti sampai Agustus kakak Sinti.
1: Baik, biar lebih subur, tanaman lebih subur lagi. Oke, silakan.
2: Lagunya Masih Ada Waktu.
1: Oke, ini pilihan dari Putri Tunggal, anaknya dari Ibu Vero. Pilihan lagu katanya nomor berapa Ibu? Adek?
2: Kurang tahu. Pokoknya tadi saya dengar kakak Puin disebut
1: nomor 5.
2: Ada ya, berjudul Masih Ada Waktu.
1: Oke, Masih Ada Waktu. Silakan.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Sinti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
2: Ya, terus buat semua sahabat, ada Ibu Sinti Sanam di Ayo Tupas, ada Bapak Usir Nubatuni Siti Luar Jati Satu Kopa, Mama Ina Siti Luar Jati Niki Niki, Kakak Yusen Kasih Satu Venu, Mama Andro, Mama

0: Pak selalu lewat udara. Buat kakak Vinti, terima kasih banyak. Selamat sore.
1: Oke, baik. Terima kasih adik untuk Anda. Selamat sore, salam sehat juga buat Anda dan keluarga. Dan pendengar, kita nikmati dulu lagu pilihan Ashraf, Cinta di Perantauan. Ada Dewi Persik, Aku Rindu, Evita Malam, Masih Ada Waktu, dan Yuki Sukaisi, Payung Hitam. Kita sapa dari Mamaina.
2: Halo, selamat siang menjelang sore Bung Fendi. Dangdut adalah kita.
1: Selamat, bagaimana kabar Maina? Sehat Maina?
2: Kabarnya Maina lagi 10% yang belum 100% sembuh Bung Fendi.
1: Aduh, kasihan Mama. Oke, minum obat Mama.
2: Iya, ini jangan batuk pilek Bung Fendi, tahu toh di sini dingin ini.
1: Oke, apalagi dingin.
2: Sudah dingin. Okay. Terlalu dingin Bung Fendi, makanya kondisi badan tidak tahan.
1: Oke, Mama Ina, harus minum obat.
2: Lagunya ini apa? Tadi goyang apa tuh?
1: Oh, itu. Ini mau goyang senggol ini, dari Camelia Malik.
2: Oh iya, goyang senggol.
1: Oke, biar sakitnya hilang.
2: Biar kau goyang senggol-senggol, Pak, jangan terlalu dingin.
1: Itu betul, Maina. Oke, silakan Maina.
2: Salam yang pertama buat Bung Fendi bersambung operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada, dengan ucapan selamat siang menjelang sore, selamat berhari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam yang

boksi sekeluarga diusulin. Ada juga Vero yang barusan lewat. Di sana juga ada Bapak Mantan Desa Senaik, Kakak Eston Sefa sekeluarga di Putun. Ada juga Bung Papi Fernandez.

0: Panti Rosa sekeluarga di Bansone, di sana juga ada Bapak Agustinus Lake sekeluarga, ada juga Bung Tio Ambon di Tumbakun, Bang Hadi, ada Mbak Sari di Banjarmasin bersama kekasihnya di Jatim, kalau lagi pantun aja Bung sudah saudara. Ada juga Bung Yufen Kaisi Patupenu, Bapak Guru Oke, dan Mama Sena di Fanatin. Dengan ucapan selamat siang menjelang sore, selamat berhari Minggu buat kita semua. Tingkat borong buat semua-semua saja Bung Fenty yang lagi pantau pada sore ini. Oh iya, Bunda Desi Rebo-Rebo bersama Maria Fatara, ada Tiara juga, dia ucapan selamat hari Minggu, selamat siang menjelang sore. Singkat borong buat semua-semua saja yang lagi pantau pada siang ini, dia ucapan selamat hari Minggu, berhari Minggu, selamat siang menjelang sore buat kita semua, dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat Bung Fenty yang lagi menyiar, selamat bertugas, semoga sukses, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang titip salam buat keluarga di rumah. Terima kasih banyak Bung Fenty. Salam, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat hari Minggu. Terima kasih, selamat berhari Minggu. Salam sehat untuk Mainah dan juga pendengar. Langsung iya, kita nikmati dulu lagu yang sudah dilakukan oleh pendengar semuanya pada sore hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kapak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kapak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Rasa kata kapak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kawak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kawak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia.

0: lama eh. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Ayo Ina eh. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh.
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu. Sini, bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Apa kata Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena tadi NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenalkan potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.
2: Ya pendengar, Prosatu dari Adam Buah, lagu-lagu dangdut, pro dangdut untuk edisi sore hari ini sudah kami hadirkan. Mas Raff menjadi perantauan di 30 itu, ya kita mulai masih ada kawasan di Sukaisi, Payung Hitam, dan juga Bang Elia Maliko yang senggol. Dan untuk pendengar, untuk Anda, kami masih hadirkan lagi lagu-lagu dangdut untuk edisi sore hari ini. Selamat menikmati aktivitasnya, dan juga benar sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan dinamika olahraga, informasi aktual dari dunia olahraga baik internasional, mancanegara ataupun nasional yang kemarin untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Woi, pada semua pada nih, enak eh, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
2: Oh Su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga.

0: Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Ya pendengar, Prosat Radio Tuan Buah, sesaat lagi kami akhiri Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Dinamika Olahraga kami hadirkan di Pro 3 Jakarta.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut,

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palingsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak hanya mau terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Alexander Zverev melawan Flavio Cavoli di final tunggal putra French Open 2026. Akane Yamaguchi menghadapi An Se-yong di final Indonesia Open 2026. Satria Muda bertekad meraih kemenangan di game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan dinamika olahraga sore, informasi pertama kita awali dari jelang Piala Dunia 2020. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Mampukah Paraguay mematahkan mimpi skuad Amerika? Berikut kabar jelang Piala Dunia 2026 yang disampaikan Arya Sena.

0: Amerika Serikat diumumkan sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama dengan Kanada dan Meksiko pada 13 Juni 2018 silam. Dengan kepastian sebagai tuan rumah, Amerika tak perlu bersusah payah berebut tiket melalui babak kualifikasi. Namun demikian pendengar, skuad negeri Paman Sam ini harus menunjukkan keseriusannya di grup D Piala Dunia tahun ini. Ada tiga kontestan lain yang menjadi batu ujian timnas Amerika. Amerika harus menghadapi Paraguay, Turki, dan Australia. Di atas kertas, tidak ada lawan yang mudah bagi skuad Amerika. Anak asuh Mauricio Pochettino tersebut akan menjamu timnas Paraguay di laga pembuka Piala Dunia 2026. Tentunya, timnas Amerika tak mau menanggung malu ketika berlaga di hadapan supporter mereka sendiri. Dengan dukungan penuh warga Amerika, Christian Pulisic dan kawan-kawan akan mencoba memecahkan rekor mereka sendiri yang selalu terhenti di babak 16 besar Piala Dunia. Walaupun demikian pendengar, timnas Paraguay tidak akan tinggal diam di pertandingan pertama grup D. Pelatih Gustavo Alfaro akan mencoba merancang strategi terbaik untuk mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat. Amerika harus mewaspadai Julio Enciso, penyerang muda Paraguay yang bisa membuat publik Amerika kecewa di pertandingan perdana pada 12 Juni yang akan datang.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026.

Mendengar setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat setidaknya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 26 tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita menuju kabar dari lapangan tenis. Final Tunggal Putra French Open 2026 akan digelar malam ini di lapangan Philippe Catrier Paris dengan mempertemukan unggulan kedua Alexander Zverev melawan Flavio Cobolli. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: No, I think when you're playing Grand Slam final, it's not that difficult because it means you reached.
2: Alexander Zverev dan Flavio Cobolli akan bertemu pada partai puncak French Open 2026 di lapangan Philippe Chatrier malam ini. Bagi Zverev, laga ini menjadi peluang emas untuk meraih gelar Grand Slam pertama sepanjang karirnya. Petenis Jerman peringkat 3 dunia itu tampil impresif sepanjang turnamen dengan hanya kehilangan 2 set dari 5 pertandingan yang dimainkan. Jelang partai puncak malam ini, Zverev memberi apresiasi kepada Cobolli yang sudah dikenalnya dengan baik sembari menegaskan ia akan tetap tampil maksimal untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: No, I think when you're playing Grand Slam final,
3: saya rasa ketika Anda bermain di final Grand Slam itu tidak terlalu sulit karena Anda sudah mencapai tahap tertinggi dalam tenis. Tentu menyenangkan bisa berbagi momen itu. Tentu saja Anda tetap berusaha mengalahkan satu sama lain dan tetap ingin menang. Tetapi itu hal yang wajar. Bagi saya, dia adalah sosok yang baik. Dia memiliki hati yang baik. Saya rasa dia sangat lucu jika Anda sudah mengenalnya lebih dekat. Dia adalah orang yang baik.
2: Di kubu lawan, Flavio Cobolli melangkah ke final dengan kondisi fisik yang sangat prima setelah mendapat keuntungan dari jalur pertandingan yang relatif ringan. Tenis Italia itu bahkan menerima kemenangan walkover di semifinal setelah lawannya Matteo Arnaldi mundur sebelum pertandingan dilangsungkan. Meski demikian, jelang laga final malam ini, Cobolli mengaku jeda hampir 4 hari tanpa pertandingan bisa menjadi keuntungan maupun kerugian baginya karena berpotensi mengganggu ritme permainannya.
4: Sometimes it's help, sometimes it's not. Maybe.
3: Terkadang itu membantu, terkadang tidak. Saya memiliki waktu istirahat hampir 4 hari. Itu cukup lama. Jadi Anda bisa kehilangan ritme permainan. Namun saya rasa saat pemanasan tadi saya bermain sangat baik. Sekarang saya juga kembali berlatih. Jadi saya yakin akan siap untuk final. Tetapi saya juga tahu bahwa kondisi saya pasti akan sangat segar. Mungkin itu membantu, mungkin juga tidak.
4: So maybe it helps, maybe not.
2: Partai final French Open 2026 akan menjadi pertandingan terbesar dalam karir Flavio Cobolli, sekaligus salah satu laga terpenting bagi Alexander Zverev. Cobolli telah menunjukkan perkembangan pesat di musim tanah liat dengan mengoleksi 3 kemenangan atas pemain 10 besar, termasuk mengalahkan Zverev di semifinal Munich. Sementara itu, Zverev berusaha memanfaatkan peluang terbaik dalam karirnya untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar Grand Slam perdananya kali ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lando Norris does get away very well. Daniel Ricciardo too, and Norris now leads George Russell, who's ahead of Carlos Sainz. Ricciardo coming up alongside him, and Sainz is getting a good slipstream. Hamilton trying to go down the inside into the first braking zone. We go. Carlos Sainz locks up, going straight on. It's Fernando Alonso. It's Sainz in the lead.
0: Dari lintasan F1, balapan Formula One Grand Prix Monaco akan digelar malam ini di sirkuit Jalan Raya Monte Carlo dengan perhatian tertuju kepada pembalap tuan rumah Charles Leclerc. Pembalap Ferrari itu akan memulai balapan dari posisi keempat setelah menjalani sesi kualifikasi yang penuh kendala. Leclerc sebelumnya sempat mencatat waktu tercepat pada sesi latihan pertama, namun kemudian mengalami sejumlah kendala pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Monaco itu bahkan sempat menyentuh tembok pembatas pada putaran terakhir yang membuatnya gagal mengamankan posisi terdepan. Meski mengaku kecewa dengan performa mobilnya, Leclerc yakin timnya akan menemukan solusi yang tepat jelang

0: balapan malam ini.
1: I'm very disappointed. It's been an incredibly tough weekend.
2: Saya sangat kecewa. Ini merupakan akhir pekan yang sangat sulit. Bahkan dua akhir pekan terakhir juga berjalan sangat sulit dengan cukup banyak masalah di pihak saya. Saya cukup yakin bahwa kami akan menemukan solusi untuk balapan berikutnya. Tetapi sejauh ini semuanya benar-benar rumit. Saat mengerem, saya masih belum benar-benar tahu di mana titik pengereman yang tepat. Sehingga menjalani kualifikasi setelah mengalami masalah sepanjang sesi latihan membuat situasinya menjadi sangat sulit bagi saya.
1: Makes it very, very tricky for me.
0: Balapan Formula 1 GP Monaco dijadwalkan berlangsung malam ini sepanjang 78 putaran dan diikuti sebanyak 22 pembalap. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari pole position, disusul Max Verstappen di posisi kedua, Lewis Hamilton di tempat ketiga, dan Charles Leclerc di urutan keempat. Drop back just a touch, complained about his tires,
3: but has now managed to get enough grip. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar lapangan bulu tangkis. Indonesia Open 2026 kini mencapai hari terakhir dengan partai final tengah berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi di lapangan 1 Istora Senayan Jakarta. Lalu bagaimana update terkini di lapangan terkait dengan laga pertama tunggal putri yang mempertemukan Akane Yamaguchi menghadapi An Seong? Berikut Nurdiansyah menyampaikan langsung laporannya. Nunu.
1: Iya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung laga ganda campuran antara Christiansen Boje dari Denmark menghadapi ganda asal Cina Cheng Zhang, di mana kedudukan saat ini adalah 11 sama. Sebelumnya telah selesai laga pertama dari partai putri, maksud kami dari partai putri, An Seong menghadapi Akane Yamaguchi. Pertandingan berlangsung relatif cepat selama 39 menit di lapangan 1 dengan An Seong sukses merebut kemenangan secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 2-3, 2-1, 2-1-12. An Seong sukses menjadi juara Indonesia Open 2026 untuk sektor tunggal putri. Selesai pertandingan, An Seong menyampaikan rasa terima kasihnya atas riuh semangat dari pendukung yang hadir di Istora Senayan Jakarta. Ya, pendengar, setelah laga campuran Christiansen Boje versus Cheng Zhang ini berakhir, laga tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Victor Lai akan dilangsungkan. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Jonathan Christie menghadapi Victor Lai, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi maupun siaran kanal YouTube resmi Politon Indonesia. Pertandingan hari terakhir ini akan berlangsung hingga malam nanti dengan laga penutup, yaitu ganda putra yang dimainkan oleh Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi pasangan Malaysia Guo Zhefei dan Nur Izzuddin. Dari Istora Senayan Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari basket nasional. Timnas basket putri Indonesia usia di bawah 18 menutup FIBA Under 18 Women's Asia Cup Siaba Qualifiers 2026 sebagai runner-up. Kepastian itu didapat setelah Indonesia kalah 62-88 dari Filipina di Bacolod City Sabtu malam. Meski kalah, Indonesia tetap lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B di Thailand. Sebelum Indonesia meraih 3 kemenangan beruntun atas Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pada laga terakhir, Ines Weli menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 18 poin. Pelatih Amin Prihantono menilai banyak pelajaran berharga diperoleh tim selama mengikuti kualifikasi regional tersebut. Menurut Amin, perbedaan karakter permainan setiap lawan menjadi pengalaman penting bagi perkembangan tim. Menghadapi turnamen di Thailand bulan depan, Indonesia akan fokus mempertajam serangan dan merapikan rotasi pertahanan.

dari Liga Basket Nasional. Semifinal IBL GoPay 2026 antara Satria Muda Pertamina dan Bogor Hornbills berlanjut malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bandung Arena. Hornbills datang dengan keunggulan sementara 1-0 dalam seri best of 5 usai memenangi game 1. Pada pertandingan sebelumnya, Hornbills mengalahkan Satria Muda dengan skor 99-93. Pelatih Satria Muda George Jovicic menilai banyak pelanggaran dan hilangnya kontrol permainan menjadi penyebab kekalahan timnya. Satria Muda tercatat melakukan 30 personal foul, jauh lebih banyak dibandingkan 21 pelanggaran milik Hornbills. Niven Glover menjadi andalan Satria Muda setelah membukukan 29 poin, 13 rebound dan 5 assist pada game 1. Sementara itu, Stephon Branch memimpin Hornbills dengan torehan 32 poin, 10 rebound dan 6 assist. Satria Muda bertekad bangkit di kandang sendiri dan menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1.

0: Kabar lainnya, pendengar, Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Bali bertekad meraih juara umum pasca kejurnas rugby 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Seleksi atlet dari Porja ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi.
2: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Bali bertekad mempertahankan juara umum pada Kejuaraan Nasional Rugby 2026. Hal ini penting untuk mempertahankan prestise dan prestasi pada ajang sama tahun 2025 lalu. Ketua Umum Pengprov PRUI Bali sekaligus Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Ikombang Nova Sewi Putra, kepada RRI di Denpasar mengatakan, pasca menuntaskan pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, para atlet akan dipersiapkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas. Nantinya PRUI Bali akan melakukan seleksi ketat untuk memilih atlet-atlet terbaik yang mewakili Bali di ajang Kejurnas. Menurutnya, Kejurnas menjadi wahana dan sarana yang penting bagi Pengprov PRUI Bali untuk membaca peta kekuatan lawan jelang pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027 mendatang. Saat ini saingan berat Bali masih berkutat pada dua provinsi unggulan yakni DKI Jakarta dan Papua.
1: Kejurnas nanti ya, itu kita benar-benar bisa mempertahankan juara umum kita di Kejurnas tahun ini. Dan harapan kita memang kita perlu support yang lebih dari pemerintah, baik itu dari KONI juga, untuk mensupport kita untuk supaya kita bisa menjadi tetap bisa mempertahankan juara umum kita yang diadakan, karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua.
2: Sementara itu, bidang pembinaan dan prestasi Binpres Pengprov PRUI Bali, Igusti Putu Weda Astawa mengatakan, untuk membentuk tim tangguh yang diturunkan di Kejurnas 2026, Pengprov akan mengkolaborasikan para juara-juara Porjar Bali dengan atlet-atlet potensial yang telah dipantau tim Binpres.
3: Hasil pendataan yang ada di Porjar ini tetap masuk di data di Binpres. Kemudian nanti tentu saja kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi, karena ada juga beberapa atlet walaupun misalkan tidak meraih juara pertama, itu memiliki skill individu atau memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, itu juga sebagai catatan kita untuk kemungkinan bisa dipanggil juga untuk dikolaborasikan dengan atlet-atlet yang terbaik, baik itu dari Kota Denpasar, Buleleng, Cilungkung, Tabanan, Gianyar, dan Bandung.
2: Igusti Putu Weda Astawa menambahkan, saat ini perkembangan atlet rugby di kabupaten kota mulai merata. Hal itu terbukti dari ketatnya perebutan medali emas di ajang Porjar Bali 2026. Bagi Binpres, pemerataan prestasi ini menjadi modal yang baik untuk pembinaan atlet rugby di seluruh Bali agar menjadi atlet-atlet unggulan untuk mewakili PRUI Bali ke tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sekarang, Bapak. Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pi periksa di puskesmas.
1: Aduh, Mamai. Mama ada uang ke tidak? Di Parisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
0: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
1: Mama nih sambaran, sah. Siapa yang bilang begitu?
0: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
1: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
0: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sama Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
1: Awi, jadi begitu kok. Wah, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
0: Iya toh. Jadi Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
1: Nah jantung gula malai. Mari kita periksa di puskesmas. Sudah, saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin diperiksa,
0: Betul toh. Karena lebih baik itu mencegah, Bapak, daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

pendengar Pro Satu Radio Tembus, selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi terupdate teraktual yang kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, menjadikan layanan kesehatan sebagai prioritas yang tidak boleh ditawar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Ria Tembus secara konsisten terus menggelar pemeriksaan medis terpadu setiap hari Sabtu, sehingga program mingguan yang berkolaborasi dengan Puskesmas Tembus Selatan ini dilaksanakan kembali hari ini guna menyisir seluruh warga binaan yang mengalami penurunan kondisi fisik sekaligus sebagai bentuk nyata pemenuhan hak kesehatan bagi mereka. Berdasarkan data klinis pada pelaksanaan hari ini, sebanyak 27 orang warga binaan antusias mengantri untuk menerima layanan medis tersebut. Tercatat beberapa jenis keluhan kesehatan yang paling dominan meliputi infeksi saluran pernapasan akut ISPA, penyakit kulit jenis kabies, mialgia, nyeri otot, hipertensi, dan juga gastritis. Kepala Lapas Kelapas Atambua Antonia Da Costa saat memantau langsung ke jalan pelayanan menegaskan pentingnya konsistensi melalui program ini, sehingga sinergitas berkala yang kuat ini akan terwujud berkat kehadiran tim medis dari Puskesmas Tembus Selatan yang dipimpin langsung oleh Dr. Egy Fernandez. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Egy memberikan pandangan medis terkait pola penyakit di lingkungan hunian sekaligus mengapresiasi kedisiplinan warga binaan.

0: Pintar. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
2: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya beda dari kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah, ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.
3: Selanjutnya pendengar, masih ada informasi yang lain yang kami ikuti dari rw.go.id. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong partisipasi bermakna anak melalui penyusunan Suara Anak Indonesia 2026 menjelang Hari Anak Nasional. Sehingga kegiatan ini diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA Rina Handayani menegaskan bahwa anak harus dipandang sebagai subjek pembangunan. Anak berhak menyampaikan pendapat serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang sangat mempengaruhi kehidupan dan masa depannya. Menurut Rini, penyusunan Suara Anak Indonesia bukan sekedar agenda seremonial menjelang peringatan Hari Anak Nasional. Proses tersebut memastikan bahwa aspirasi anak menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan nasional. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta NTT Hatembua sore ini. Dan kami akan hadirkan di pukul 17, produksi dari RRI Hatembua, RRI ND, dan RRI Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: NTT Sore Berjaringan Sekormil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa ini kami himpun dalam rangkuman NTT Selayang Pandang bersama Adi Adu.

0: mendengar berbagai informasi menarik telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi rangkuman berita Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Adi Adu. Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur Ayub Sana mengatakan lulusan SMK harus memiliki tiga kompetensi utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong menjadi wirausahawan muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product.
1: Kita harapkan lulusannya punya tiga kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini tiga. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi SMK untuk kompetensi lulusannya. Dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha, dan melanjutkan kuliah.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menegaskan SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan. Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Wetabula Sumba berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penpui Kupang. Uskup Wetabula Monsinyur Edmund Woga JSSR usai pentabisan menyampaikan bahwa ke-30 diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di tiga keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lain termasuk di luar negeri.
2: Setiap tahun kita boleh mendapat sekian banyak panggilan. Hari ini luar biasa, ada 30 memang. Sementara di tempat-tempat lain itu kekeringan dalam panggilan. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika dulu kita menerima para misionaris dari Eropa, dari Amerika.
0: Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang Romo Theodorus Aloysius Sila PR dalam sambutannya berpesan kepada 30 daikon calon imam Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Wetabula. Pentabisan ini merupakan panggilan inti sebagai pelayan sabda, liturgi, dan amal kasih diutus untuk menjadi tanda nyata belas kasih Allah di tengah-tengah umat manusia. Salah seorang perwakilan diakon tabisan Febronius Kik dari Keuskupan Atambua menyampaikan panggilan yang diterima ke-30 diakon calon imam diosesan tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, pemerintah, para imam, rekan-rekan frater, dan seluruh umat Allah, terutama ketiga uskup di Keuskupan Agung Kupang, Atambua, dan Wetabula. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan selamat kepada 30 diakon yang ditabiskan. Ia mengajak para calon imam bersama-sama pemerintah terus membangun daerah ini menjadi lebih baik. Sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungan ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi.
3: Yang akan datang sudah bisa mulai proses pembelajaran di gedung permanen. Semua masih sesuai target. Per hari ini sudah mendekati. Nah, ini kita lihat gedungnya seperti ini. Ya, ini adalah legasinya Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur, keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi.
0: Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang, serta sejumlah pejabat terkait. Tokoh masyarakat Silong, Jimmy Olah, berharap pembangunan sekolah ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya. Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan akan mampu menampung ratusan hingga 1.000 siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang, Bidang Kesmas Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat, Olden Stefanus Mbeo kepada RRI di Kupang menegaskan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, secara nasional Kota Kupang berada di angka 29,99%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
4: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 28%, tapi di angka SSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Okay. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
0: Sementara itu Kepala Puskesmas Osapa Dr. Hoflian Mafe menegaskan prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Osapa Kota Kupang khususnya anak balita berada di angka 4.000 lebih sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di puskesmas. Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang Dr. Inadi Ratuluji jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1% dan tahun 2024 harus 8,4%. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan tentang kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT, NTB dan DKI Jakarta saat diwawancarai RRI di Kupang. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI Pusat pada 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
5: Semua keputusan-keputusan rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini. Tetapi dengan lihat Mei sudah lewat, bisa jadi di bulan Juni. Dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa cabur yang tadi yang perlu diskusikan. Tapi paling tidak, KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri supaya SK Menteri itu bisa kita pakai untuk dinilanjuti beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Itu bisa takut, PON pasti diselenggarakan di NTT NTB, udah pasti, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora dengan memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan, sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam rakernas kemarin.
0: Wakil Gubernur NTT Yohanes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menegaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di 3 provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028. Hasil rakernas KONI Pusat pada 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON 22 2028 dirancang ulang melalui model tuan rumah kolaboratif. Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Mesa, seorang tukang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Uibufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang terbaik untuk mengetahui perkembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil penataan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI, Petrus Mesa mengatakan sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
6: Ya, bagus juga sebab pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakat ini seperti apa, lingkup ekonomi seperti apa, maju atau mundur, mereka juga bisa pantau dari situ. Semua mudah-mudahan lebih baik lah dari yang lalu-lalu. Harapannya ya, kalau pemerintah mau kasih bantuan atau perhatikan kota usaha kecil, ya bersyukurlah. Tapi kalau tidak juga mau gimana.
0: Harapan serupa disampaikan Nikodemus, pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI. Ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Sementara itu, Butik Pedagang Pentol yang juga ditemui RRI berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan

0: dari penimbunan.
1: Saya tidak bisa jual dari harga head. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga head harga lebih dari 4.000, saya bilang ini agen sabut saya punya izin. Makanya saya tidak berani jual di harga atas 20. Tetap walaupun di luar-luar sana doma terserah doma jual berapa itu dong urusan. Yang penting kita ini pangkalan ini tidak boleh jual dari harga head. Itu kalau ada warga yang dilapor berarti dia punya izin dicabut. Itu sudah ada perjanjian.
0: Di Kota Kupang harga minyak tanah disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000, sementara di Kabupaten Rotendao dipatok dengan harga Rp75.000 per jerigen 5 liter. Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD NTT Simpson Poli menegaskan bahwa secara prinsip stok minyak tanah untuk Rotendao sebenarnya mencukupi. Menurutnya pasokan dari Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga masih berjalan normal dan tidak ada kekurangan stok di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan bahwa pengawasan agen dan pangkalan merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD NTT. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
2: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
0: Ketua DPRD NTT Emi Nomleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPK RI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Adu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1 Februari Adam Bos, selamat sore dan selamat menikmati tiga bersamaan, baik yang lagi beraktivitas atau yang lagi menikmati nyanyi sore ini bersama keluarga tercinta. Dan untuk pendengar sesaat lagi, bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan

Ya pendengar Prosat VRRI Adam Buas, selamat sore jelang malam untuk kita semuanya. Tetap semangat dengan aktivitas yang masih kita jalankan hingga saat ini. Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Doni Hermawan Sofanto mengatakan bahwa pihaknya berencana membangun 2 batalion khusus komponen cadangan atau KOMCAD di seluruh kabupaten Indonesia. Selain dari masyarakat umum, pembentukan itu juga berasal dari aparatur sipil negara atau ASN, kata Doni. Saat jumpa pers usai upacara penutupan latihan dasar militer KOMCAD ASN di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Doni menjelaskan pembangunan batalion KOMCAD itu dilakukan agar personil TNI di daerah mudah mendapatkan bantuan tambahan personil dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, kata dia, Kemenhan sedang gencar membuka pelatihan KOMCAD ASN di tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hingga saat ini saja, kata Doni, beberapa pemerintah provinsi telah mengikutsertakan pegawainya dalam latsarmil agar bisa menjadi KOMCAD. Salah satunya yang sudah berjalan adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada informasi-informasi lainnya kami kutip dari rre.go.id. Asosiasi Museum Indonesia AMIS menilai pembuatan museum yang menjadi bagian dari strategis nasional menghadapi krisis identitas dan karakter bangsa. Sehingga di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial, museum dinilai tidak lagi sekedar untuk menyimpan benda bersejarah tetapi ruang pembelajaran yang berperan menjaga jati diri bangsa. Ketua Umum AMI Putu Supatma Rudana mengatakan bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan politik. Kebudayaan perlu ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun karakter dan kepribadian nasional.

Di zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan penyampaian warta berita daerah.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: XD.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: informasi mengawali berita sore ini. Tahun 2026 Kabupaten Belu memperoleh kuota minyak tanah bersubsidi sebanyak 4.955 ton. Kembangan lebih dari 1.000 pohon pepaya California Desa Hulnani dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Tahun 2026 Kabupaten Belu memperoleh kuota minyak tanah bersubsidi sebanyak 4.955 ton.
1: Pemerintah Kabupaten Belu memastikan ketersediaan minyak tanah bersubsidi dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekurangan. Pada tahun 2026, Belu mendapatkan kuota minyak tanah bersubsidi sebanyak 4.955 ton yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun. Meski demikian, masyarakat masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan minyak tanah. Selain itu, praktek penjualan minyak tanah eceran melebihi harga eceran tertinggi masih ditemukan di beberapa titik, terutama di kawasan Pasar Baru Atambua. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak tanah di tingkat pengecer terus meningkat mencapai Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter. Menanggapi persoalan tersebut, Asisten 2 Setda Belu, Rene Bria, mengakui pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah bersubsidi. Menurutnya, para lurah dan camat telah diinstruksikan untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada pangkalan agar tidak menjual minyak tanah kepada pengecer. Ditambahkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban administratif terhadap pelanggaran distribusi, namun untuk penindakan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
2: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan, supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan, ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Kami kewenangan penindakan secara hukum itu bukan ada di pemerintah daerah, karena ini ada aparat penegak hukum juga wajib mengingatkan. Bagaimanapun juga pangkalan ini mereka adalah masyarakat juga, entah mereka sengaja atau tidak sengaja, perlu kami ingatkan bahwa yang kamu lakukan ini adalah melanggar ketentuan perundang-undangan. Kalau masih kepala bandel juga, silakan Pak, teman-teman dari kepolisian untuk lakukan tindakan secara real, secara konkret. Nah, kami tidak pada kewenangan untuk melakukan tindakan, tapi kami bisa mencegah.
1: Sementara Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria menjelaskan, setiap tahun pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan kuota minyak tanah berdasarkan perhitungan kebutuhan masyarakat. Usulan tersebut kemudian dievaluasi oleh BPH Migas yang mengatur kuota distribusi energi bersubsidi. Menurutnya, apabila ditemukan kondisi kelangkaan yang nyata di lapangan, BPH Migas dapat mempertimbangkan penambahan kuota, namun hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Belu menilai tidak terjadi kelangkaan minyak tanah, melainkan persoalan distribusi yang belum berjalan sesuai regulasi. Ia menambahkan stok minyak tanah yang tersedia saat ini mencapai sekitar 5 juta liter. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu seharusnya dapat terpenuhi.
3: Baik, untuk Kabupaten Belu di tahun 2006 mendapatkan kuota 6.000 sekian kiloliter, yang dimana kalau ditongkan menjadi 4.955 ton yang merupakan kuota BBM di terutama minyak tanah kerosennya di Kabupaten Belu. Dan ini kalau diliterkan sekitar 5 juta liter lebih. Jadi saya pikir kalau dimanfaatkan secara baik-baik, baik dari agen, pangkalan maupun konsumen, tentu sangat-sangat mencukupi.
1: Pemerintah Kabupaten Belu berharap seluruh pangkalan minyak tanah bersubsidi mematuhi aturan distribusi yang telah ditetapkan. Pengawasan akan terus diperketat guna memastikan masyarakat memperoleh hak atas energi bersubsidi dengan harga yang sesuai ketentuan, sekaligus mencegah praktek penimbunan dan penjualan minyak tanah melalui jalur yang tidak resmi. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Dalam pengembangan untuk pepaya California, desa Hulnani. Kembangkan bibit dari 1000 pohon pepaya California di desa Hulnani, dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi.
4: Kembali lagi bareng saya Ari. Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
5: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
4: Yang menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah.
5: Rencana kalau pepaya sudah berhasil, maka kita akan mencoba untuk menjual ke seluruh dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Alor.
4: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, program makan bergizi gratis MBG hingga saat ini dinilai sangat mendorong pertumbuhan usaha tahu tempe di Kabupaten Alor dengan peningkatan produksi yang sangat signifikan.
6: Program makan bergizi gratis dinilai memberi manfaat besar bagi anak-anak sekolah. Ketua Majelis Jemaat Betlehem Kalawahi Pendeta Elihud Pandu menilai program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dikatakannya, keberadaan program ini membantu meningkatkan kesehatan generasi muda. Selain itu, anak-anak lebih bersemangat mengikuti pelajaran karena kondisi tubuh yang lebih baik.
7: Baik, bagi saya baik. Ya, sangat baik sekali. Mungkin ada di antara anak-anak yang sepanjang ini tidak mendapat pelayanan makan minum bergizi secara baik di rumah, tetapi di saat dia di sekolah dia bisa dapat itu. Jadi bagi saya dia punya nilai positifnya ada.
6: Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah benar-benar memperhatikan tata kelola. Ia menekankan pentingnya manajemen yang rapi dalam pelaksanaan program tersebut.
7: Tetapi manajemen yang harus diatur secara baik, ya. Kalau andai kata kalau dia punya manajemennya ini kalau tidak diatur secara baik, jadi bagi saya intinya itu, dia punya manajemen. Program pemerintah kita dukung, tapi manajemennya diatur secara baik, kuncinya ada pada dia punya manajemen. Manajemennya ditata, diatur secara, dikelola secara baik. Saya yakin dia akan pasti menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya bagi anak-anak sekolah.
6: Sebagai salah satu tokoh agama di Kabupaten Alor, ia berharap program makan bergizi gratis benar-benar membawa dampak positif.
0: Warga tani penggarap lahan Kelurahan Tulomai Kabupaten Belo mengeluhkan praktik ijon menggerogoti hasil panen petani. Laporan Ferdi Asih.
8: Warga tani penggarap lahan yang ada di wilayah Kelurahan Tolomlai Kabupaten Belu tidak memungkiri adanya praktik ijon berlaku di setiap musim tanam. Praktik ijon biasanya terjadi saat petani mulai melakukan aktivitas olah lahan dan terjadi untuk lahan basah persawahan pertanaman padi. Para pemilik modal meminjamkan sejumlah uang dengan asumsi saat panen tiba uang dikembalikan atau berupa produksi hasil panen padi berupa gabah kering giling. Seperti dikemukakan Martin, warga tani Kelurahan Tolomlai, masa panen tiba seperti saat ini, pinjaman sudah harus dikembalikan. Ia menyebut praktik ijon berlaku atas kesepakatan bersama sehingga mau tidak mau tetap berlaku. Kondisi yang terjadi sebenarnya cukup menyebabkan petani di Belu tidak bisa menikmati hasil kerja kerasnya dikarenakan digerogoti para tengkulak.
9: Kalau petani juga dia membutuhkan anggaran ke dana untuk tanam, jadi dia pasti pinjam uang dengan catatan mungkin dia jual padi.

0: Direktorat Laut Lombok guna memperkuat diseminasi informasi publik di sektor transportasi udara.
1: Meningkatkan kualitas penyebaran informasi kepada masyarakat, LPP RRI Atambua melakukan kunjungan silaturahmi untuk menjalin sinergi dengan pihak bandara guna memperkuat diseminasi informasi publik di sektor transportasi udara. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kunjungan resmi RRI ke bandara sebagai langkah strategis membangun kemitraan yang berkelanjutan. Kunjungan silaturahmi tersebut bertujuan juga untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang kerjasama dalam penyampaian informasi terkait aktivitas kebandaraan seperti jadwal penerbangan, kondisi cuaca, layanan penumpang, hingga informasi penting lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kasubag LPP RRI Atambua, Clara Diana Amalo menyampaikan RRI siap bersinergi memberikan informasi mengenai pelayanan transportasi udara dalam menjangkau masyarakat luas termasuk di wilayah perbatasan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi digital. Clara Amalo menjelaskan kolaborasi dapat dibangun dalam perjanjian kerjasama atau PKS baik PNBP maupun non-PNBP di mana RRI nantinya akan mempublikasikan berbagai informasi ke bandar udara. Melalui kunjungan ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi ke bandaraan secara cepat, akurat, dan terpercaya. Dalam kunjungan tersebut, Kasubag Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara AA Bertalo Atambua, Rialobo menyampaikan pihak bandara menyambut baik inisiatif RRI Atambua. Ia menilai kehadiran RRI sebagai media publik dapat membantu meningkatkan transparansi layanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kebijakan di lingkungan bandara. Kedepan, ia berharap kerjasama ini segera terbangun, tidak hanya sebatas pertukaran informasi, tetapi juga mencakup siaran khusus, liputan langsung dari bandara, serta edukasi publik mengenai keselamatan dan pelayanan transportasi udara. Melalui langkah ini, RRI dan pihak bandara berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang berkualitas dan mudah diakses, sekaligus mendukung peningkatan layanan publik di sektor transportasi udara. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Cina disebut telah mengembangkan rudal balistik anti kapal terbaru bernama DF-27 yang mampu menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat dalam sekali hantam. Menurut laporan terbaru Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon, rudal DF-27 bisa diluncurkan dari jarak ribuan mil di pedalaman dan bisa mencapai sebagian wilayah Amerika Serikat dengan hulu ledak konvensional dan dilansir dari National Security Journal. Laporan mencatat DF-27 merupakan rudal balistik antar benua konvensional dengan perkiraan jangkauan 5.000 hingga 8.000 km. Jangkauan maksimum DF-27 tersebut tidak hanya mencakup Alaska dan Hawaii, tetapi juga sebagian wilayah daratan Amerika Serikat. Pakar dari Naval War College menyebutkan kemampuan rudal ini menjadikan China sebagai negara pertama yang dinilai telah mengerahkan rudal balistik antar benua yang dipersenjatai secara konvensional meski berada di ujung bawah rentang jangkauan antar benua. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Tahun 2026 Kabupaten Belu memperoleh kuota minyak tanah bersubsidi sebanyak 4.955 ton. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California Desa Lunani dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Mewakili tim redaksi, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: pendang bikin saya pokoknya saya lewat mereka bilang.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Atambua, informasi-informasi terupdate, teraktual dikutip dari rri.go.id. PT Syngenta Indonesia meluncurkan Miravisi 2 sebagai teknologi baru bagi perlindungan tanaman padi untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat agenda swasembada beras nasional. Produk tersebut diperkenalkan di Desa Glempang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, salah satu lumbung padi nasional. Peluncuran tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang memperkenalkan Miravisi 2 dengan teknologi adepidin untuk tanaman padi. Syngenta memilih Kabupaten Cilacap sebagai lokasi peluncuran karena daerah itu merupakan sentra produksi padi strategis dengan kontribusi besar terhadap pasokan beras nasional, kata Presiden Direktur Syngenta Indonesia Rianto dalam peluncuran produk di Cilacap. Rianto mengatakan bahwa sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks mulai dari serangan penyakit tanaman hingga kondisi cuaca yang tidak menentu. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan tanaman, menurunkan produksi dan kualitas gabah serta berdampak pada pendapatan petani. Menurut dia, Miravisi 2 dihadirkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menyediakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan. Dan produk itu dirancang membantu pengendalian penyakit tanaman secara lebih efektif sekaligus menjaga tanaman tetap sehat sehingga bisa mendukung peningkatan hasil panen.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Mungkin ini sebuah keputusan yang harus kurelakan. Ini semua bukan salahmu. Hanya keadaan yang mungkin kamu tak mengerti. Aku belum tahu sampai kapan kamu mampu bertahan. Namun jauh dalam hatiku, masih akan selalu ada ruang untukmu.
4: Biarkan aku memilih di sini untuk bertahan. Karena yang aku tahu, semua akan jauh lebih sakit ketika kita sudah tak saling mengasihi. Hatiku memilihmu. Dan hatiku percaya, kamu

terjadi kebakaran, langkah-langkah penanggulangan kebakaran dalam gedung, pertama yang harus dilakukan

adalah memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat. Kedua, jika api tidak padam, panggil teman terdekat. Ketiga, bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran jika api belum padam. Keempat, apabila alarm otomatis berbunyi, bantu evakuasi atau pengosongan gedung melalui pintu darurat dan segera lakukan pemadam dengan alat pemadam yang tersedia. Kelima, hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas. Keenam, amankan lokasi dan bantu kelancaran evakuasi atau pengosongan gedung dan bantu kelancaran petugas pemadam. Ketujuh, beritahu penolong atau petugas pemadam tempat alat pemadam api dan sumber air. Kedelapan, utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Langkah-langkah selanjutnya, penanggulangan kebakaran. Yang pertama, buat rencana penyelamatan diri dengan menentukan sedikitnya dua jalur keluar dari setiap ruangan dan ini bisa melalui pintu ataupun jendela. Jadi perhatikan apakah pembatas ruangan akan mengganggu rencana ini. Buatlah denah penyelamatan diri. Kedua, persiapan petunjuk arah di pintu darurat. Dan yang ketiga, saat kebakaran, sebenarnya asaplah yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernafas dengan leluasa. Maka, merangkaklah atau merunduk di bawah. Tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi. Keempat, keluarlah dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang aman. Pastikan bahwa pintu dapat dengan cepat dibuka pada kondisi darurat. Demikian pula jika harus melalui jendela. Kelima, apabila terjebak api, pastikan balut tubuh Anda dengan selimut tebal yang dibasahi, ini hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila tidak ada jalan lain kecuali menerobos kobaran api. Dan keenam, tindakan pencegahan atau preventif.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Attambua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Minggu 7 Juni 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Saya Jeffrey Amfotis akan menemani Anda dari pukul 19.00 hingga pukul 24.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Attambua, beredar semua unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftarkan lowongan kerja program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2006. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi melalui dari kuki, sistem dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya tautan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com.
3: dengan mengenakan seragam sekolah rakyat memberikan laporan kepada presiden. Siswa ini layaknya seorang komandan di lapangan.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang, Presiden Prabowo berbincang dengan orang tua dan siswa. Berdasarkan pantauan, suasana hangat dan penuh kebersamaan.
4: Berikut tugas Anda.
5: Buat lebih ringkaslah.
4: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
5: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Lo, kok main pulang-pulang aja? Mati juga jam segini.
5: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
5: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius gak nih?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
5: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan.
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
5: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh, kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Penutupan dilakukan setelah ditemukan dugaan praktik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Attambua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mini drama yang berjudul
3: Yayasan Satu Citra Sejahtera. Reski Herdianto mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas karena mitra pengelola diduga melakukan markup harga pembelian barang. Reski menjelaskan Yayasan Satu Citra Sejahtera mengelola SPTG di wilayah Panggung Tegal Timur bekerja sama dengan pelaku UMKM
1: yang produksi oleh RRI Kupang.
7: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
8: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
7: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
8: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
7: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja, selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
9: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: akan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan ekobrik?
2: Ekobrik? Eko lagi istirahat. Aneh kau ini.
0: Bukan Eko Break, Ayub, tapi Eko Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

mendirikan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh mengulang

0: anak-anak. Sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh? Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali.

0: Bapak.
1: Bapak. Kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Oke.
3: Enjoy selalu.
0: Loh. Harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang Mira, pulanglah. Bapak kangen.
0: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
0: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang.
3: Senyaman mungkin.
1: Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya, orang mana tahu?
0: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
0: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga enggak nebak.
0: Untuk apa ku bilang?
3: Pasti kita akan sama-sama.
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
0: Untuk apa ku bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
0: Kau kira? Aku tak mau itu.
1: Pak. Pak.
0: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus. Lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
0: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
0: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
0: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
0: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
0: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
0: Kau lebih.
1: Bapak.
0: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.
3: Rasa iba ketika

0: depan pintu.
1: Saya lagi
2: sandal ibu.
0: Iya.
2: Masih di situ.
0: Masih.
2: Kenapa tak disimpan?
0: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas
1: tidak
0: untuk memindahkan.
1: Dia, tapi, di luar sana
0: ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ,
1: bantu saya, tapi
0: rumah ini tidak terlalu kehilangan.
2: Bapak,
0: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai kembali. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
2: Tenanglah, Pak. Tak kubuang.

0: namanya juga sandal di teras.
1: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
0: Ibumu memang jenderal.
1: Dan bapak, prajurit paling banyak kena omel.
0: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
1: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah pecah.
0: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
1: Aku juga minta maaf ya Pak.
0: Untuk apa?
1: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
0: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
1: Jangan dirusak suasananya, Pak.
0: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
1: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
0: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
1: Memang sudah besar, Pak.
0: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
1: Siang pun sama kayaknya.
0: Pak, apalagi?
1: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa.
2: Perlombaan buat orang dewasa.
0: Kangen aku sama kau.
1: Nah, gitu kan bisa.
0: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
1: Enggak, besok-besok lagi.
0: Banyak kali maumu.
1: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
0: Iya, simpanlah.
1: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
0: Iya, simpanlah.
1: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
0: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
1: Biarin, gratis ini ceramah.
0: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
1: Teh yang rasa gula itu?
0: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
1: Iya, Pak.
0: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
1: Iya, Pak.
0: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
1: Iya, aku pulang

0: Ci, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
4: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, iya ki Bray.
2: Sama, ki aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remok.
0: Teknologi.
5: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua. Kita di obrolanku komunitas malam ini. Kita sudah tergabung dengan Bapak Agus. Beliau adalah Ketua DPR Komisi Ketua DPR dan Wakil Ketua. Wakil Ketua 2 di DPR Kabupaten TTU Timur Tengah Utara. Kita sapa dulu untuk Bapak Agus Siki SH. Halo, selamat malam Bapak Agus.
6: Selamat malam.
5: Sehat selalu kok Bapak Agus.
6: Puji Tuhan, sehat selalu.
5: Sehat selalu. Oke, Bapak Agus. Bapak Agus minta maaf ya, sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tembua malam ini.
6: Ya.
5: Oke, Bapak Agus. Adakah pertemuan malam ini di wawancara malam ini di Pro 1 RRI Tembua? Kita wawancara terkait dengan fungsi pengawasan DPR. Poin pertama untuk kita, Bapak Agus, adakah pertemuan pengawasan DPR yang paling serius tahun ini?
6: Siap. Ada, pasti ada.
5: Oke, siap. Apa itu yang poin paling penting untuk serius di tahun ini? Pengawasan DPR.
6: Paling penting untuk pengawasan kita di DPRD dalam tahun ini, yang pertama tentu ada dasar hukum pengawasan di DPRD. Fungsi-fungsi pengawasan di DPRD itu diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan yang kedua itu di Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib di DPRD. Nah, peraturan DPRD masing-masing daerah yang mengatur tentang mekanisme pengawasan lebih lanjut itu dalam ruang lingkup pengawasan DPRD. Ada terdapat beberapa aspek yang menjadi pengawasan DPRD. Yani antara lain yang pertama, tentu pelaksanaan peraturan daerah. DPRD bertugas memastikan bahwa perda yang sudah disusun bersama pemerintah daerah dan telah ditetapkan menjadi perda benar-benar sudah diterapkan dan dijalankan secara baik. Misalkan perda tentang minuman beralkohol. Ya, beberapa tahun 2025 melalui lembaga DPRD menginisiasi kalau boleh perda perlindungan terhadap supi, kurang lebih seperti itu. Dan setelah itu kita bahas dan melibatkan berbagai pihak, yakni dari bagian hukum pemerintah daerah dan juga melibatkan Kementerian Hukum, ya Kakanwil Hukum Provinsi, sehingga kita mendapatkan banyak input, saran dan masukan. Setelah itu kita melakukan hearing bersama dengan masyarakat. Setelah kita melakukan hearing bersama dengan masyarakat, tentu kita bahas secara bersama-sama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Selanjutnya kita tetapkan, dan salah satu fungsi yang paling melekat itu adalah fungsi pengawasan, yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan daerah yang dimaksud benar-benar sudah dapat diterapkan dan dijalankan secara baik oleh masyarakat. Dan sejauh ini kita baru tahap sosialisasi terhadap perda bersama-sama dengan pemerintah daerah, kurang lebih seperti itu.
5: Oke, baik.
6: Itu Bapak yang pertama.
5: Oke. Oke, okay, terima kasih untuk Bapak Agus. Program pemerintah mana yang paling banyak dapat disoroti oleh DPR?
6: Hal yang kedua itu tentu pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau begini tahun 2026 ya. Dan yang paling banyak kan kita lebih banyak membahas tentang pelaksanaan APBD tahun 2025. Dan juga memantau kinerja pemerintah daerah ya, untuk mengawasi sejauh mana di triwulan ketiga, triwulan pertama dan triwulan kedua itu bagaimana serapan anggaran yang telah dilaksanakan oleh OPD-OPD teknis. Kurang lebih demikian. Agar kalau boleh penggunaan anggaran daerah dapat sesuai dengan yang dan tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah daerah.
5: Seberapa penting rekomendasi DPR diabaikan oleh eksekutif?
6: Sejauh ini dalam pembahasan kita baru menutup sidang LKPD beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa rekomendasi terkait dengan yang pertama tentang pendapatan, bagaimana untuk ini pendapatan asli daerah kan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Memang kita masih banyak kekurangan-kekurangan karena daerah kita ya masih tergolong fiskal masih sangat rendah. Kategorinya kan fiskalnya kan masih sangat rendah kategori kita ya. So, sehingga kita wanti-wanti agar kalau dapat dinas-dinas teknis atau dinas-dinas kemakmuran itu kita genjot agar di tahun 2026 itu benar-benar maksimal karena masih jauh dari harapan kita.
5: Oke, baik Bapak Agus. Bapak Agus ini kan sebagai wakil ketua 2 DPR Kabupaten Kutai Timur Tengah Utara. Apa contoh ya, konkret apa contoh pengawasan DPR yang hasil mengubah kebijakan?
6: Salah satunya itu adalah untuk mengukur kinerja pemerintah daerah ya. DPRD punya salah satu berhak untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah dan organisasi perangkat daerah atau PD dalam menjalankan tugas-tugasnya dan juga terhadap pelayanan publik. DPRD wajib mengawasi kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, maupun juga infrastruktur. Nah, terhadap beberapa poin ini, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa daerah kita ini kan mengalami inflasi ya, inflasi yang cukup dan sangat besar, sehingga kita wanti-wanti agar kalau dapat program dan kegiatan atau subkegiatan yang telah dialokasikan di OPD-OPD teknis harus dapat terlaksana dengan baik dan benar dan sesuai dengan harapan-harapan kita dan tidak terlampaui tata peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
5: Oke, Bapak Agus, mengapa masih ada keluhan dari masyarakat mesti anggaran teruskan di dan meningkatkan?
6: Mohon maaf, bisa diulangi?
5: Mengapa ada masih ada keluhan dari masyarakat mesti anggaran terus meningkat?
6: Keluhan kita memang kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali yang harus dilaksanakan, banyak sekali yang harus digenjot oleh pemerintah daerah dan DPRD juga harus sering-sering melakukan minimal rapat dengar pendapat ya, misalkan melaksanakan rapat kerja dan eksekutif dan OPD terkait atau kunjungan kerja dan melaksanakan inspeksi lapangan untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Paling itu yang kita lakukan dan selanjutnya kita bisa misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan kita bisa dapat membentuk panitia khusus ataupun juga hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat jika ditemukan pelanggaran serius terhadap kebijakan pemerintah. Lalu satu poin penting, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan-dugaan penyimpangan kebijakan daerah. Itu. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh kita di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Misalnya kurangnya transparansi dari eksekutif atau OPD teknis dalam memberikan data dan informasi. Lalu hal kedua, intervensi politik yang dapat mempengaruhi independensi DPRD dalam mengemban tugas-tugasnya. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan pengawasan secara optimal. Namun sejauh ini, khusus untuk kita di lembaga DPRD, puji Tuhan, semua laporan-laporan baik dari masyarakat maupun juga dari kelompok pemuda, ibu-ibu, selalu kita mengundang eksekutif lalu kita mengevaluasi agar kalau boleh penganggaran di tahun berjalan kita dapat kita optimalkan kembali, kurang lebih demikian.
5: Oke, Bapak Agus, beliau ini adalah wakil ketua 2 DPRD Timur Tengah Utara. Bapak Agus, apakah
6: siap?
5: Apakah dan APBD puas dengan keterbukaan OPD saat diawasi?
6: Memang sejauh ini yang kita temukan di lapangan memang belum 100%. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita evaluasi, kita perbaiki untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Dan sejauh ini pemerintah daerah melalui bupati, wakil bupati bersama dengan perangkat daerah sudah sangat optimal dan sangat serius dalam penanganan-penanganan kasus, misalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga kita juga sangat antusias untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam bupati dan wakil bupati terus-menerus untuk kalau dapat kita follow up setiap keluhan-keluhan dan saran masukan dari masyarakat maupun juga dari pihak-pihak lain ya yang punya kompetensi dalam urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di PTU.
5: Bapak Agus, mengapa masih ada keluhan masyarakat? Mestinya anggaran itu terus meningkat.
6: Sebenarnya kalau mau dibilang anggaran kita terus meningkat sih tidak ya. Karena di tahun 2025 dan terkhusus tahun 2026 ini efisiensi secara besar-besaran khusus untuk beberapa kegiatan ya. Dana transfer kita berkurang sangat besar. Jadi kita
5: betul, Bapak.
6: Jadi
5: ya, bisa kita berdampak untuk semua kabupaten, bukan hanya untuk kabupaten TTU.
6: Iya, untuk seluruh Indonesia lah ya. Tapi dengan dana yang minim, kita akan terus-menerus melaksanakan, melakukan pengawasan-pengawasan dan kalau boleh mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang memang sangat pro dan memang sangat dekat dengan kebutuhan rakyat. Misalkan yang sangat fatal kita di situ, sebagian wilayah kita di situ mengalami kekeringan ya di pada saat musim kemarau, apalagi musim kemarau panjang. Ya, memang kita mendorong pemerintah agar kalau dapat sumber air yang bisa kita genjot, kita bisa genjot. Kita dorong kalau bisa melalui APBN kita bisa dapat pamsimas atau dan lain sebagainya untuk kita bisa membantu masyarakat kita.
5: Oke,
6: kurang lebih itu kita.
5: Oke, Bapak Agus, apakah DPRD puas dengan keterbukaan OPD saat diawasi?
6: Sejauh ini, per tahun 2025 bahkan tahun 2026, hampir mendekati 90% adanya transparansi dari pemerintah daerah ya dalam hal ini organisasi perangkat daerah OPD teknis. Selalu welcome dan menyajikan data-data yang valid dan akurat. Bahwa dalam pelaksanaan memang masih ada kekurangan-kekurangan, misalkan item kegiatan yang dimaksud tadinya anggaran sekian, tapi dalam pelaksanaan sekian kita tidak bisa pungkiri. Tapi manakala kita temukan hal demikian pada saat pengawasan, kita langsung panggil agar ditampilkan ke pihak ketiga untuk segera diperbaiki karena tidak sesuai dengan misalkan spek dan lain-lain kebutuhan.
5: Oke, Bapak Agus, bagaimana dengan DPR menindaklanjuti temuan ya, di lapangan yang berulang.
6: Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah sinergisitas antara DPR dan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel serta memiliki manfaat untuk kepentingan rakyat kita. Manakala kita temukan, kita langsung evaluasi, kita tidak biasa menunda. Dan sejauh ini kita mendorong alat-alat kelengkapan DPR, misalkan komisi-komisi teknis, untuk selanjutnya melakukan rapat dengar pendapat, atau kita bisa lakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan pemerintah maupun juga dengan masyarakat. Lebih demikian, itu yang kita bisa lakukan.
5: Oke, Bapak Agus, bagaimana dengan DPR menindaklanjuti temuan lapangan yang berulang? Maksudnya itu yang berulang, tapi apa kendala terbesar di DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan?
6: Yang pertama, kita kekurangan di tenaga-tenaga teknis ya. Tenaga-tenaga teknis ini kan di tenaga ahli ya. Sejauh ini kan kita tidak memiliki tenaga ahli yang mumpuni. Sehingga lebih banyak, manakala kita temukan dan memang berulang kali, kita langsung membuat rekomendasi. Nah, rekomendasi itu kan tidak selamanya kan harus sampai ke tingkat APH. Kita lakukan ingatkan agar kalau dapat itu pihak ketiga itu segera menindaklanjuti sebelum jatuh tempo. Dan manakala sudah jatuh tempo, maka diberikan adendum untuk bisa dapat diperbaiki. Kurang lebih demikian. Dan kita tidak inginkan semua urusan kita harus selesaikan di meja hijau. Kurang lebih demikian. Bahwa ada beberapa item yang mungkin disoroti oleh pihak ketiga, dalam hal ini teman-teman di LSM maupun juga organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, iya tentu ada. Dan manakala memang sudah sering dan berulang kali, ya pilihan terakhir harus kita rekomendasikan ke APH untuk memberikan pelajaran kepada yang lain agar di kemudian hari tidak boleh lagi terjadi. Dan sejauh ini kita belum pernah sih ya sampai harus merekomendasikan untuk ke APH. Biasa habis di dinas, lalu dinas memanggil pihak ketiga untuk kalau dapat bisa dapat diselesaikan. Kurang lebih demikian. Halo? Halo?
5: Halo? Oke, okay, Bapak ya, Agus. Apa kasus yang paling menyita perhatian DPRD dalam fungsi pengawasan di tahun ini?
6: Untuk tahun 2026 ya. Untuk di tahun 2026 itu kita lebih banyak memfokuskan yang pertama itu bagaimana cara untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada beberapa langkah-langkah, ada mimpi-mimpi besar dari Pak Bupati, misalkan harus dibukanya lapangan terbang, misalkan di TTU.
5: Yeah.
6: Memang kendala yang kita hadapi itu sampai dengan sejauh ini melalui Kementerian Perhubungan, memang kita belum bisa mendapatkan izin karena klaster kita untuk di wilayah Kabupaten TTU ya, dan mungkin pada umumnya NTT. Kita belum bisa mendapatkan atau membangun lapangan terbang menggunakan APBD itu sebenarnya. Terkecuali Papua Pegunungan ya. Sehingga kita mendorong pemerintah dalam hal ini Bupati agar kalau bisa selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kalau bisa memberikan keringanan atau apalah ya. Kalau misalkan ada yang bisa bantu kita untuk kita bisa bangun. So itu juga untuk kepentingan pelayanan rakyat terhadap rakyat kita.
5: Oke, Bapak Agus, ini kita belum masuk di poin terakhir, tapi kita harus Bapak Agus minta maaf untuk Bapak Agus, tapi kalau Bapak Agus itu kan, setahu saya dulu Bapak Agus itu tamatan SMA Bina Kerja.
6: Betul. bukan. Setelah dari Bina Kerja itu saya kembali, saya tamatan justru di 17 Agustus.
5: Iya, betul. Akhirnya jadi
6: petugas pertamanya di SMA Negeri 2, SMA Negeri 1 atau 2.
5: Betul. Betul sekali. Saya terbaik. Tapi karena dari kan dari mama kecil tuh dari baptis dengan mama Eta yang bercerita tentang
6: betul.
5: Itu. Oke. Ternyata Bapak Agus ini di Gang Potet ini juga berpengaruh juga di.
6: Ah itu kan sudah tahun 2000-an itu sebelum saya itu.
5: Oke, baik. Bapak Agus.
6: Jadi salam untuk teman-teman saya di Gang Potlot kalau yang mendengar kan.
5: Sekarang beliau sudah ketua wakil ketua DPR dan beliau sudah tiga periode Bapak atau dua periode?
6: Iya, baru tiga periode.
5: Tiga periode. Baru dua periode tapi sudah tiga periode.
6: Baru tiga.
5: Baru tiga itu
6: kan maunya menyampaikan masyarakat percaya gitu.
5: Oke, Bapak Agus. Orang-orang dulu yang Bapak Agus ini kecil-kecil ya, kalau ada di Gang Potet itu kecil-kecil itu, pendek anak saja tapi power otaknya itu lumayan. Itulah.
6: Tidak mundur.
5: Nah, itulah ini Bapak Agus alumni dari SMA Bina Kerja tapi berhasil. Sudah tiga periode DPR di Kabupaten Titiwu.
6: Siap.
5: Oke, Bapak Agus, apakah pesan DPR untuk kepada OPD yang belum maksimal menjalankan programnya?
6: Pesan yang pertama tentu kepada seluruh dan terkhusus untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, memang harus lebih tegas lagi ke OPD-OPD teknis dan terkhusus untuk OPD-OPD kemakmuran. Saya harap kalau dapat ke depan itu pengalokasian anggaran itu juga menjadi perhatian sehingga teman-teman yang melakukan penagihan dan lain-lain untuk meningkatkan PAD itu bisa sangat maksimal. Karena kekurangan kita membebani dinas teknis dengan biaya yang sangat kecil, tapi berharap untuk mendatangkan PAD yang besar. Itu tidak berbanding. Kadang memang keluhan-keluhan dari para staf ini letak kekurangan kita. Kenapa sampai dengan saat ini PAD kita masih sangat kecil ya? Karena salah satu kekurangan kita pengalokasian anggaran itu tidak secara maksimal. Lalu yang kedua, diperlukan sinergi staf ya antara pemerintah daerah dalam hal ini OPD-OPD teknis dengan DPRD sehingga dalam pengawasan bisa dapat efektif dan bisa dapat mencegah terjadi penyimpangan kebijakan, adanya transparansi dan terkhusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah kita tercinta. Itu saja.
5: Oke. Luar biasa ya Bapak Agus. Bapak Agus ini Esa luar biasa. Orang akamsi tamatan SMA Bina Kerja tapi luar biasa.
6: Bina Kerja itu bagus.
5: Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Agus.
6: Siap. Terima kasih
5: Bapak Diri. Bapak Agus, salam hormat. Salam hormat sudah bersama kami.
6: Salam hormat untuk kru. Siap. Salam khusus untuk Gang Potlot.
5: Oke. Gang Sleng, Gang Potlot.
6: Bung Gangki, Bung Ki dengan teman-teman
5: Peter dan Ri lagi. Ini apa? Ini Bapak Agus. Ri ada celaka. Ri ada celaka ada di Kupang sebentar.
6: Aduh, nanti saya ke Kupang saya akan coba mampir. Tidak tahu di rumah sakit mana ya.
5: Kayaknya di Leona.
6: Kalau ada nomor telepon beliau, saya minta tolong nanti di share nomor telepon biar nanti saya bisa kesuk.
5: Oke. Nah, saya kirim di Bapak Agus nomor teleponnya.
6: Oke, siap. Okay. Salam hormat untuk seluruh warga Kabupaten Belu dan Titiu.
5: Oke. Terima kasih untuk Bapak Agus Sigi. Dan beliau ini adalah akamsi. Dulu akamsi dari Potlot ini.
6: Siap.
5: Oke, terima kasih. Selamat malam.
6: Terhormat.
5: Bapak Agus, salam buat keluarga.
6: Terima kasih banyak.
5: Oke, terima kasih. Oke, pendengar Persatu RR Tambua, bersama saya Jeffrey Amputis menemani Anda di obrolan komunitas, dan sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Lansatnil juga di daerah untuk ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas dukungan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Minta Kehormatan, satu
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnya terutama ini yang akan diikuti oleh Lansatnya juga di daerah Komunikasi ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatnya untuk Komunikasi ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi tetap bias. Jadi ada kekuatan pertahanan TNI, tapi tegas.
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobi Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat kelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para
8: industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita bersama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah minggu hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syarifal Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Transporter dari gelombang 2 yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7 ya, itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya ya, jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Ya,

0: 71 Jemaah Haji asal Lampung, Banten dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarai. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 401 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
2: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasakan keluarga dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan sorenya diingat kalau lagi panas tuh tidak ada kegiatan. Jadi
1: diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Po 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Ikut laporan Dania Rahmah.
3: Dan juga lagu original. Dania,
4: ya. Baik, melihat panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Bungudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran dalam bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sekecil apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
5: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zamnya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
4: Sebenarnya di sana itu PPIH Debarkasi Solo telah mencatat jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji dan Boyolali, Dania Rahmah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner, sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
2: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
3: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
4: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
5: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
3: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditiloli melaporkan. Niar.
6: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta, namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sejak pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nirapuli Jeloli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Bajanugroho, selamat malam.

sendiri. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Oke, pendengar Persatu RRI Tambua di mana saja Anda berada. Kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Kelola Waktu dengan Bijak. Dibawakan oleh Ibu Petronella Pakalani STH, penyuluh kantor agama Kemenag Melaka.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Jika hari ini kita masih kuat menjalani hari-hari hidup, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata anugerah pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan

Kami kembalikan kepadamu Tuhan pencipta langit dan bumi, oleh karena anugerah-Mu yang besar sehingga kami masih dapat menikmati hidup kami dan melakukan segala aktivitas kami hari ini. Kami akan mendengar firman-Mu, tolong agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, kita memelihara lalu melakukan firman itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tema firman Tuhan hari ini adalah kelolahlah waktu dengan bijak. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 15, firman Tuhan menekankan dua kata yang sangat bertolak belakang, yaitu bebal dan arif. Mengapa firman Tuhan menggunakan kata bebal, bukan kata bodoh? Nah, mari kita sama-sama mempelajari. Menurut KBBI, bebal itu berarti suka mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam dalam pikiran, atau bodoh. Secara linguistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal adalah sinonim dari bodoh. Namun dalam penggunaan maknanya, keduanya memiliki perbedaan karakter yang sangat besar. Berikut adalah perbedaan mendasar antara kata bodoh dan kata bebal. Karakteristik orang bodoh itu adalah yang pertama keterbatasan informasi, tidak memiliki pengetahuan atau belum memahami sesuatu hal. Dan orang bodoh memiliki kemauan untuk belajar. Orang bodoh masih bisa diajari dan memiliki kapasitas untuk sadar akan kekurangannya. Dan orang bodoh ini bersifat sementara. Kebodohan itu bisa hilang setelah orang tersebut mendapatkan edukasi atau pengalaman baru. Sementara karakteristik dari orang bebal itu keras kepala, dia suka sukar untuk mengerti, menolak konsep baru dan tidak cepat menanggapi nasihat. Orang bebal ini menolak kebenaran. Dia tipe yang egois, kemudian merasa dirinya paling benar dan antipati terhadap koreksi. Dan orang bebal suka mengulangi kesalahan. Dia dengan sengaja mengulangi kesalahan yang sama meskipun dia sudah tahu konsekuensi buruk dari apa yang dilakukannya. Singkatnya, orang bodoh belum tentu bebal, tetapi orang bebal sudah pasti memelihara kebodohannya. Kebodohan adalah masalah akal, sedangkan kebebalan adalah masalah mental dan karakter. Arti yang kedua adalah kata arif. Arif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki dua arti, yaitu bijaksana, cerdik, pandai, berilmu, terutama dalam konteks memahami sesuatu, mengambil keputusan atau membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian arti yang berikut, arif berarti tahu, mengetahui atau memahami. Karena itu ketika membaca firman ini, ayat 15 menekankan pentingnya kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam cara hidup orang percaya. Secara lebih mendalam, kita bisa melihat dua poin penting di dalam ayat yang ke-15 ini, yaitu yang pertama, poin yang pertama, hidup dengan penuh kewaspadaan. Kita dituntut untuk terus mawas diri. Kita tidak boleh hidup sembarangan atau mengikuti arus duniawi begitu saja. Kita diibaratkan seperti seorang tentara yang berjalan harus hati-hati di medan perang yang penuh dengan jebakan. Poin yang kedua, yaitu memilih menjadi orang arif, orang bijak, bukan orang bebal. Jangan hidup seperti orang bebal. Artinya bahwa hidup jangan menuruti hawa nafsu, keinginan diri sendiri, dan mengabaikan nilai rohani. Tetapi seperti orang arif yang selalu mengisi hari-harinya dengan takut akan Allah dan selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya. Ayat 16 menekankan pentingnya manajemen waktu yang bijaksana dan pemanfaatan setiap kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan pengaruh.
Secara lebih mendalam, di dalam ayat 16 kita juga bisa melihat beberapa poin penting yang kita bisa ambil untuk kita jadikan dasar dari kehidupan iman kita. Yang pertama, membeli atau menebus waktu. Kata asli yang digunakan dalam bahasa Yunani itu adalah exagoraso, artinya menebus atau membeli kembali, dan kairos yang artinya momen, waktu yang tepat atau kesempatan. Paulus meminta orang percaya untuk bertindak seperti pedagang cerdas yang segera mengambil kesempatan berharga sebelum peluang tersebut hilang. Waktu dipandang sebagai karunia Tuhan yang tidak boleh disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Poin yang kedua, hari-hari ini adalah jahat. Konteks zaman saat surat ini ditulis maupun pada masa sekarang syarat dengan rintangan moral, godaan dosa, dan penyesatan. Lingkungan sosial yang buruk dapat dengan mudah menyeret manusia ke dalam kesia-siaan jika tidak waspada. Kesadaran akan realitas ini menuntut orang percaya untuk hidup lebih berhati-hati dan cermat. Poin yang ketiga, berpikir dan bertindak dengan hikmat. Ayat ini merupakan satu kesatuan dengan ayat 15 yang membandingkan cara hidup orang bebal dan cara hidup orang arif. Menggunakan waktu dengan baik adalah bukti nyata bahwa seseorang telah memiliki hikmat secara rohani. Hikmat tersebut diwujudkan dengan mengutamakan prioritas yang tentunya memuliakan Tuhan Yesus ketimbang menuruti keinginan daging. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secara praktis dalam Efesus pasal 5 ayat 16 ini mengajak kita untuk selalu mengevaluasi prioritas hidup sehari-hari. Sudahkah waktu kita gunakan untuk membangun iman, berbuat baik, dan berdampak positif bagi sesama? Maka renungan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16 ini tentunya mengajak kita untuk terus hidup bijaksana dengan mengelola waktu dan kesempatan secara cermat di tengah dunia yang penuh dengan pengaruh buruk. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari penjelasan firman Tuhan di atas, maka saya dapat menyimpulkan 3 poin utama dalam renungan ini bagi kita sebagai dasar kehidupan kita. Itu yang pertama, perlu adanya evaluasi cara hidup kita. Kita diminta memperhatikan hidup dengan seksama, jangan hidup sembrono atau mengikuti arus dunia. Kemudian hidup arif berarti menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, investasi waktu yang tepat. Kata pergunakanlah waktu berarti menembus kesempatan. Waktu berjalan maju dan tidak bisa diulang. Gunakan setiap menit untuk hal yang bernilai kekal. Kemudian yang ketiga, waspada terhadap zaman. Hari-hari ini jahat karena banyak godaan dosa. Malas dan menunda-nunda adalah jebakan si jahat. Kita harus menjadi anak terang di tengah kegelapan. Maka langkah-langkah praktis yang dapat kita perhatikan dalam hidup sehari-hari adalah, yang pertama, susun skala prioritas. Dahulukan Tuhan, keluarga, dan tugas utama sebelum kesenangan duniawi. Kemudian langkah kedua, batasi pengalihan perhatian. Kurangi waktu untuk hal-hal yang sia-sia, seperti terlalu lama bermain media sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peka terhadap kesempatan. Jangan menunda untuk berbuat baik atau melayani sesama saat ada peluang. Kalau hari ini kita bisa menolong orang, jangan menunggu sampai besok. Karena belum tentu besok kita masih bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan. Karena itu, pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan, agar hidup kita berbuah dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk bijaksana dalam menggunakan waktu, karena sesungguhnya waktu Tuhan hampir tiba. Kami menyadari Tuhan, di tengah godaan dunia yang begitu besar, kami tidak mampu menggunakan waktu dengan bijaksana. Karena itu tolong kami Tuhan agar mampu mengelola waktu kami dengan baik. Kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, khususnya seluruh pendengar RRI dimanapun berada, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dan kuatkan serta teguhkan iman
mereka. Kami berdoa yang sedang bergumul dengan kebutuhan hidup, Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami yang bergumul dengan rumah tangga, Tuhan sendiri menjadi dasar kasih bagi tiap-tiap rumah tangga Kristen. Kami yang berduka, Tuhan menjadi penghibur, dan kiranya kasih Tuhan terus menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa sembahyang kami, mengampuni kesalahan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian siaran renungan kita hari ini. Shalom.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori

Stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
5: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.
6: Kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan di berita selanjutnya di musik dan info budaya seputaran Nusantara atau di NTT.

Oke, pendengar Persatu Area Tambua, kita masih di musik dan info budaya seputaran NTT. Perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Kehadiran platform berbasis AI memungkinkan seorang memperoleh informasi, menyelesaikan tugas, manajemen bahasa, bahkan menulis artikel dalam hitungan detik. Di tengah perkembangan tersebut, pendidikan Indonesia sedang menghadapi tantangan berbagai memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan esensi pembelajaran itu sendiri. Bagi daerah seperti Nusa Tenggara Timur, perkembangan AI menghadiri dua wilayah berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar berbagi peserta didik untuk mengakses sumber belajar yang sebelumnya sulit dijangkau. Siswa dan mahasiswa kini dapat memperoleh informasi dan berbagai bolehan dunia hanya melalui telepon genggam yang berhubungan dengan internet. Kondisi itu tertentu menjadi kabar baik bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Namun, di sisi lain, perkembangan AI juga memperlihatkan

kenyataan bahwa akses pendidikan adalah teknologi sebelumnya sepenuhnya merata. Masih terdapat di sekolah mengalami keterbatasan jaringan internet, minimnya perangkat digital, serta kurangnya perhatian teknologi pendidikan. Akibatnya, transformasi pendidikan digital belum dapat dirasakan secara setara oleh seluruh peserta didik. Lebih dari itu, tantangan terbesar sebenarnya bukan terletak pada teknologi, melainkan pada cara manusia menggunakannya. Kemudian yang diberikan AI berpotensi buat prestasi didikan terbiasa memperoleh jawaban secara instan tanpa melalui proses berpikir mendalam. Kebiasaan membaca buku, menulis informasi, dan menulis secara mandiri perlahan dapat digeser budaya serba cepat yang ditawarkan teknologi. Sebaiknya mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia penulisan melihat bahwa perkembangan AI juga memiliki dampak terhadap budaya literasi. Kemampuan membaca penulis dan menyampaikan gagasan merupakan keterampilan yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Teknologi memang mampu menghasilkan teks yang rapih dan sistematis, namun teknologi tidak dapat menggantikan pengalaman, kreativitas, serta kepekaan manusia dalam memahami realitas sosial dan budaya dan sekitarnya. Pendidikan harus tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada membantu karakter, etika, dan kemampuan berpikir. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Edo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Rateng Garo sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Rateng Garo. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Rateng Garo yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Rateng Garo memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Rateng Garo yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Rateng Garo selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada? Ada kita masih di musik dan info budaya seputaran NTT. Buku karya para frater pastor top di Peruki Santa Filomena Mena, Dekenat Mena, dan judul Siara Iman dari Abu Menuju Cahaya beberapa waktu lalu sudah dilirik, sehingga bagi umat Katolik bisa memberikan buku tersebut. Buku juga sebagai bahan refleksi di masa Paskah menuju pertobatan. Kata perwakilan penulisan buku Siara Iman dari Abu Menuju Cahaya, Frater Rivaldi Bastiano Hani, kepada RRI diungkapkan buku ini diberi secara online melalui Instagram Frater Rivaldi Bastiano Hani, atau bisa juga dibeli dengan secara off di setiap pastoran yang ada di peruki masing-masing umat. Di tengah harga adalah 100.000 per buku. Buku siaran intan berikan Abu Menuju Cahaya dituliskan dari masa Prapaskah dari 16 Februari 2026, disampaikan masa Prapaskah di 5 April 2026. Dalam buku tersebut diisi dengan 40 renungan XT sebagai bahan refleksi untuk pertobatan di masa Paskah. Kalau orang-orang mau membeli buku ini sangat bagus, mereka bisa memrevisi dalam masa pertobatan mereka, masa Prapaskah, sehingga mereka menyambutkan masa itu dengan sukacita. Lanjutnya, buku ini juga bisa dibicarakan bersama keluarga melalui anak-anak, sehingga orang tua, karena isinya perenungan ekstetis yang merupakan tafsiran Alkitab Suci, dan di daerah baca-baca harian sebagai bahan perenungan untuk pertobatan di masa berikutnya. Jadi dari doa-doa refleksi yang bisa dijadikan refleksi iman untuk pertobatan, di situ semua ada tuturnya. Informasi ini kami update dari rri.co.id.
2: Untuk teman-teman yang lain, ditunggu partisipasinya.

Kenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasa.

0: universitas terbuka.
1: Iya.
0: Itu sejak tahun berapa?
1: Ah, baik, itu saya akan sedikit merincikan.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi waktu itu saya bersama teman saya, waktu itu dia juga mau kuliah. Jadi tahun 2019 itu kami mulai mendaftar. Mendaftar. Jadi kantor kita itu sekarang terus saya sebelum itu kak saya bertanya lagi kak ini ibu misalkan kalau kita mau daftar kan kita harus ke Kupang dia bilang tidak perlu sekarang kantor perwakilannya sudah ada di Atambua pas persisnya di SMP Negeri SMP Negeri 1
0: iya nah dengan kondisi kakak seperti ini sudah mulai mendaftar kuliah kan otomatis kedepannya ini akan membagi waktu ya antara kuliah mengajar terus juga menjalankan usaha untuk mendapatkan biaya atau modal tambahan untuk pendidikan bagaimana nih kak semuanya bisa berjalan sampai akhirnya kakak bisa wisuda sekarang
1: baik itu saya akan menceritakan yang saya lanjutkan tadi dulu ya kakak ya ya 2009 itu setelah saya mendaftar mendaftar di UT itu karena sistem kuliah UT itu dia sistem paketan artinya setelah kita mendaftar kita tidak langsung kuliah harus menunggu apa namanya ini mahasiswa atau kuota kuota dalam kelas saya jurusan UT itu saya ambil jurusan FKIP di apa nama ini pendidikan guru sekolah dasar yaitu sekarang orang sebut PGSD. Jadi waktu 2019 itu saya setelah mendaftar kuotanya tidak cukup untuk kuliah satu kelas karena minimal dalam satu kelas itu kan kita kan kuliah online kan. Nah, jadi kuliah online berarti harus dalam bentuk dalam kelas-kelas, dalam classroom. Jadi kalau classroomnya belum mencukupi minimal dia harus 35 orang dalam classroom itu. Ya, jadi waktu itu saya mendaftar di UT kantor perwakilan UT di SMP atau di Atambua ini dia tidak mencukupi. Jadi saya menunggu lagi ke arah di 2020
0: baru bisa kuliah.
1: Baru bisa kuliah karena
0: jadi setelah mendaftar menunggu satu tahun.
1: Setahun.
0: Jadi kakak mulai kuliah.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambora, di mana saja Anda berada, kita sudah habis di musik dan info budaya. Kita masuk ke ruang rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini.
1: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambora, kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Saya Jeffrey Pontis akan menemani Anda dari pukul 22 hingga 23 nanti, satu jam ke depan. Mari bergabung di WA atau di SMS atau di Facebook kami di 0812-4601-0202. Saya sudah siapkan beberapa lagu di Facebook RRI Tambora. Ada Desi Ratnasari, Cukup Sudah. Ada Black Sweet, Terlambat Sudah. Ada Dia Iskandar, Potret Kasihku. Ada Ella, Biar Ku Simpan Rindu. Ada Maya Angela, Surat Undangan. Ada Erian John, Buat Apa Sudah. Ada Edi Solid, Sili Tongga, Di Kau Dan Aku Satu. Ada Uta Lukmawana. Oke, ada beberapa lagu, yang ada 10 lagu yang saya sudah cantumkan di Facebook RRI Tambora. Kita sapa dulu yang baru sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, gue Rindu Bandit.
0: Oke deh, Abang Hadi, apa kabar malam ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu, Bang Jepri.
0: Puji Tuhan, kabar sehat selalu malam ini. Oke, Abang Hadi, mau request lagu apa malam ini?
2: Request lagu apa ya?
0: Abang Hadi yang orang...
2: Puji Tuhan aja lah ya.
0: Abang Hadi yang orang pertama ini, mau request lagu apa ini malam ini?
2: Oh iya ya, dari Edi Silitonga aja, Di Kau Dan Aku Satu gitu.
0: Oh, dari Edi Silitonga, Di Kau Dan Aku Satu. Oke, okay. Lagu nomor 7. Oke, okay. Terima kasih Abang Hadi.
2: Oke, okay. Salamnya sedikit aja boleh ya?
0: Oke, okay, gas.
2: Buat Bang Jepri, saya bertugas selalu lah ya. Ada ini ya, Marina juga di Atambua sana, ada kakak Bella ya, ada Maria di Kepa, ada juga satu lagi itu Bang Putra Tengah. Tapi ada yang mau ikutan ini Bang, mau nyambung nih.
0: Oke, boleh.
2: Aduh malah sudah diputus. Ya udah enggak apa-apa, ya udah untuk semuanya aja Bang, dirangkul aja dari A sampai Z begitu ya.
0: Oke, Abang Hadi.
2: Ucapannya salam sehat selalu dan salam kompak aja di udara begitu. Terima kasih Bang Jepri.
0: Oke, sama terima Buang kasih Rindu, untuk Abang Hadi. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambora, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amputi, saya akan menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Masih kita di Ruang Rindu, sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Kakak Bella.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Oke, selamat malam Kakak Bella. Apa kabar malam ini?
3: Kabarku hari ini puji Tuhan, batuk pileknya
0: sudah
3: aja
0: mending. Oke ya. Deh, puji Tuhan. Saya mendoakan, Kakak Jeffrey mendoakan supaya sehat terus.
3: Terima kasih Kakak.
0: Oke deh, request lagu apa malam ini, Kakak Bella?
3: Dia lagunya Ella.
0: Lagunya dari Ella, Biarkan Ku Simpan Rindu. Simpan rindu untuk siapa? Oh ini. Oke, Kakak Bella, salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama All Crew Pro 1 Atambo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat Kakak Nara, selamat malam. Ada Bapak Tendi Arkenari, ada Mama Sena, ada Kakak Andre, ada Abang Tujangga, ada Abang Damot, ada Abang Putra Lomasi, terus ada Abang Hadi, ada Abang Le, ada Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Ibu Jati di Wonosobo, terus ada Kakak Martel, ada Bunda Ima, ada Paman Nasrul, ada Pak Guru Oke, ada Mas Edi, ada Marina, ada Paman Bosi sama Ade Aisyah, ada Ibu Yusin, ada Pak Hendrik selamat malam, ada Bunda Desi, ada Papa Maria, ada Om Hirota, ada Papa Tio, ada Om Janu, terus ada Mama Yusin, ada Papa Yusin, ada Om Sudel, ada Vero, ada Fendi, ada Delphi, ada Mama Ina di Miki-Miki. Pokoknya buat semua-semua pendengar yang lagi monitor RRI Atambua dimanapun berada di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih, selamat malam, sebentar pulang, hati-hati Kakak.
0: Oke, terima kasih untuk Kakak Bella. Oke, pendengar persatu area tembuah, kita baru saja di malam ini sudah bergabung dengan kita. Ada tadi dari Kakak ini siapa ya? Dari Purnias dan Kakak Bella. Ini kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita itu Mas Edi ini katanya. Halo, selamat malam Roglino Mas Edi.
4: Malam Bang Rino, apa kabar Kak Jeffrey?
0: Kabarnya puji Tuhan. Sehat selalu. Apa kabar Mas Edi? Di Melaka sudah
4: seperti yang dulu, seperti yang dulu
0: seperti
4: sayang.
0: Seperti yang.
4: Kak Jeffrey.
0: Oke deh.
4: Cari mama muda.
0: Oke, ini mama.
4: Sudah cari mama muda belum? Muda ada, mama muda.
0: Oh, karena mama muda sudah di samping ini malam ada temani.
4: Oh, kan ganti.
0: Ada kaki temani di sakit, ada temani di studio ini.
4: Siapa itu?
0: Mamaku ada temani di studio malam ini.
4: Bukan Bella sakit apa, enggak boleh sakit, Bella yang cantik enggak boleh sakit. Ya.
0: Siapa
4: yang
0: itu?
4: Cantiknya hilang kalau sakit. Nona Bella enggak boleh sakit.
0: Iya, tapi sudah sembuh
4: sakit
0: katanya. Pilek dan hilangnya sudah sembuh.
4: Dia terlalu banyak minum es. Dia sih minum es terus. Sudah dibilangin. Dan banyak minum es.
0: Mas ini sudah bilangin. Masa Kakak Belanya melawan.
4: Dia minum es. Melawan gitu.
0: Melawan.
4: Sakit dibikin sendiri.
0: Iya, nanti pas ini pulang harus dijaga itu.
4: Suntik, nanti disuntik aja dia.
0: Oke deh.
4: Oke, yang bagus apa? Yang bagus apa yang bagus?
0: Oh, masih ada tidak monitor ya?
4: Tadi baru datang ini.
0: Oke, Dian Iskandar, ada potret kekasihku. Ada Mayangela, surat undangan. Ada. Ada yang mana itu?
4: Apa lagi?
0: Mau yang mana itu?
4: Ada yang mana lagi?
0: Ada Lavenia. Melodi memori.
4: Oh, ada
0: Pacepondan, ada rindu. Kenapa? Untuknya.
4: Ada rindu, sudah rindu aja lah.
0: Rindu semua. Ada rindu kita. Untuknya.
4: Rindu semua, rindu sama Nona Bella juga, Fenty ya. Semuanya.
0: Oke deh Mas Edi.
4: Fan-fan yang cantik-cantiknya.
0: Gas.
4: Yes. Bapak Ten belum ada kabar, Bapak Ten.
0: Bapak Ten sampai saat ini belum ada.
4: Oh, berarti ke Papua, betul. Kalau begitu ke Papua dia tuh.
0: Oke.
4: Okay. Mas Edi. Bukan saya beri salam buat keluarga di rumahnya. Pulang hati-hati ya.
0: Keluarga, ya. Keluarga lagi ada di sini, ada temani di studio.
4: Iya, betul sekali. Pantes anget dia tuh, kedinginan, semua kedinginan. Dia anget sendiri lagi.
0: Iya.
4: Sudah di studio lagi, antep.
0: Oke. Okay.
4: Malam Senin nih, lupa malam Minggu, mantep sekali.
0: Oke okay deh.
4: Ya, mewakili kru dan. Rata-rata Michelle pulang kembali, Nana Bella sama Abang Hadi tadi niat ya. Dia baru muncul dia udah lama. Yuven belum ngasih pantun Yuven. Bunda Ima juga nggak ada kabar. Bunda Ima, mari kita bergabung. Apa lagi ngopi Bunda Ima? Putri tunggal juga lagi goreng kacang. Ayo mari bergabung. Maina, Mandel, Marina juga. Baiklah di Wonosobo. Bunda Desi lagi ngopi juga. Ayo mari kita bergabung. Apa namanya itu? Bunda Mos, Rumasul ya. Mbak Pirosa, Kak Emi, Maria Batara dan apa di Rosa juga nggak ada kabar. Oke, yang lain disapu rata aja ya dari ujung-ujung ya, tapi ya mengingat waktu ya. Jangan lupa jazz musik, jazz musik yang bagus ya.
0: Oke, Mas Edi.
4: Oke, salam.
0: Salam juga Mas Edi.
4: Oh, buat ini sebesar adikku yang ada di Belamele, Mama Bona. Selalu sehat. Oke, malam.
0: Selamat malam juga Mas Edi.
4: Obrigado.
0: Obrigado barak. Oke, pendengar Persatu RR Tambua, kita baru saja bergabung bersama Mas Edi yang ada di katanya di Melaka. Kita sapa dulu di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam kakak Jeffrey.
0: Oke, selamat malam kakak Putri, apa kabar malam ini?
5: Kabarnya puji Tuhan baik kakak.
0: Oke, terima kasih. Kalau begitu puji Tuhan selalu baik itu. Kakak Jeffrey selalu itulah. Oke, mau request lagu apa malam ini?
5: Lagunya dari Desi Ratnasari kakak.
0: Dari lagu pertama Desi Ratnasari ya. Cukuplah sudah ya. Cukup sudah, jangan ada yang lain. Oke, kakak Putri.
5: Oke, salam yang pertama untuk kakak Jus yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih.
5: Terus buat Mama Jaya, Mama Maria Senayang, sementara satu juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat yang sudah lewat, ada Mas Ibu, Kakak Bella, Ibu Vinci.

Bungadamus, Kijang Bawayata, ada Mama Jena, terus ada Bang Li, Bang Hadi, ada Kakak Ameta dan Kakak Nisi Timur Leste.

0: akhir dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk kakak Putri. Oke, pendengar Persatu RR Tambora, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sapa dulu, ini dari kota Alor, kota Kenari. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam, apa kabar kakak Nara malam ini di Alor? Puji Tuhan baik. Oke, mari request lagu apa kakak Nara malam ini? Ya, lagu apa itu? Lagu Potret. Oh iya, Dian Iskandar, Potret Kasihku. Oke, baik kakak Nara. Oke, enak, gaskan dia, jangan kasih lepas. Oke, gas, salam-salamnya.

0: Oke, selamat malam untuk Abang Nara yang ada di Alor. Kita sapa dulu, ini dari Kota Sari, Kota Kefe Manano ini. Halo, selamat malam Murung Rindu.
1: Bang Borwaji Rindu memurung lewat lagu. Selamat malam Bung Desri.
0: Selamat malam Abang Tirosa.
1: Tidak kedengaran itu suara Abang Nara itu tadi.
0: Oh iya, mungkin jaringan toh Abang Nara nih.
1: Iya, tidak kedengaran suaranya di monitor.
0: Oke, Abang Tirosa. Mau lagu apa malam ini? Apa kabar malam ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Besok saya ada mau ke kafe ini pagi.
1: Tunggu.
0: Saya besok mau ke Keva karena bapak kecil saya ada meninggal toh di apa di ini apa BGR situ. Bapak mau cenas.
1: Oh. Nanti WA toh kali Pak.
0: Oke, mau request lagu apa malam ini?
1: Black Sweet ada kan?
0: Black Sweet tidak ada malam ini toh, Abang. Ayo.
1: Nomor 2 saja. Tari Putri Tunggal nomor 1, saya nomor 2.
0: Nomor 2. Oke. Baik. Dari Desi Ratnasari, cukup sudah. Atau dari Black Sweet? Oh, Black Sweet tadi. Terlambat Black sudah. Sweet. Ya.
1: Terlambat sudah.
0: Oke, baik.
1: Ya, salam-salamnya yang pertama buat Bung Desi, selamat bertugas selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Yang kedua,
0: terima kasih.
1: Di RPS sudah lewat ada Mas Edi.

0: Yang tadi penelpon pertama siapa lagi?
1: Tadi penelpon pertama itu kakak Bella.
0: Bukan. Yang dari mana? Surabaya, kok mana?
1: Oh, itu abang ini siapa itu? Bang Nasrul dari ini Palu, Palu dari mana itu? Oh. Nias dari Palu, Palu, Palu, Palu.
0: Oh ya, salam kenal saja buat melatih kita, putus tinggal, Mas Udi, Bapak Ben, selamat malam, sama Inat, Amri Fatara, Bunda Desi, Bung Damo, Mama Tena, singkatnya buat semua-semua saja yang menonton pada malam ini, selamat malam, selamat beristirahat. Dan yang terakhir buat Yusri, selamat bertugas dan besok datang diinfokan. Selamat malam, terima kasih.
1: Oke, besok nanti saya pisah ya.
0: Oke, siap menunggu. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih juga Abang Tirosa. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, di mana saja Anda berada, di malam ini saya dengan Abang Tirosa di Kota Sari. Nanti besok saya akan ke Kota Keva, karena semua keluarga di Keva, saya turut berduka cita untuk bapak saya lagi meninggal di Kota Keva, di BGR. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam Kakak Marina. Iya.
2: Lagunya nomor terakhir.
1: Lagunya nomor terakhir dari Pak Cepondan.
2: Iya Kak Cepri.
1: Oke. Oke baik. Kakak Marina. Salam-salam.
2: Iya Kak Cepri. Salamnya ya mungkin kesingkat saja yang sudah bergabung, salam balik untuk semuanya. Salam sehat dan kompak selalu, dan buat saja sih ikut berduka cita.
1: Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk Kakak Marina. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua di masa jalan berada, kita putarkan lagu dulu yang sudah sudah di request di malam ini. Lagu pertama itu dari Abang Hadi tadi. Edi di Kau dan Aku Satu. Selamat menikmati di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori dan Lagu. Oke, kita terima dulu di malam ini. Kita terima dulu di Ruang Rindu malam ini di line telepon, dan kita akan putar lagu-lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke, Kakak Putra, apa kabar di Fak-Fak malam ini?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik ya selalu.
1: Puji Tuhan.
3: Kalau cuaca lagi kering.
1: Kalau cuacanya lagi cerah malah.
3: Kering, oli.
1: Oh.
3: Di Atambua lagi cerah.
1: Kalau Atambua, kalau Atambuanya siangnya panas, malamnya dingin.
3: Oh. Ya, kebalasan toh.
1: Iya.
3: Panas ada di.
1: Iya, gitu. Oke. Kak Putra.
3: Masih ada lagu apa yang baru muncul?
1: Oh, masih ada lagu yang belum di request itu, Maya Angela, Surat Undangan. Ada Ernia Johan. Buat apa susah?
3: Maya Angela saja.
1: Oh, Maya Angela, Surat Undangan. Oke, okay. Undangannya buat siapa?
3: Untuk semua
1: ya Tambua. Oh, oke. Gas, salam-salamnya.
3: Kakak sama dia juga, suami berkati selalu.
1: Amin, terima kasih.
3: Oke, okay, untuk Bang Adi juga ada Dorina. Ada Marcel, Bang Jerry, Sudramus, Bati, ada Mbak Marina juga, Mbak Bella, Mbak Maria, Mbak Putri, dan semua ada yang lagi monitor zaman malam semuanya dalam sehat selalu. Semoga Tuhan memberkati dan salam. Oke, kakak, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih untuk kakak Putra.
3: Tuhan berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, terima kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, pendengar Persatu RR Tembua, kita putarkan lagu dulu yang sudah bergabung bersama kita tadi. Ada dari Kakak Hadi. Ini no lagu request lagu pertama tadi untuk Kakak Hadi. Semoga terhibur di malam ini.

Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Persatu RR Tambua, bersama saya Jeffrey Amfotis, masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Di sini saya melihat lebih jauh. Sudah bergabung bersama kita. Kenara ini bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Kak Kenara, maaf tadi mungkin jaringan kan suaranya tidak ada tadi. Memasak layak.
2: Tapi juga tadi soalnya kita ngerong monitor juga tadi kan ada suara
1: toh. Oh, okay. Betul. Ini baru ada suara nih. Oke. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya tadi itu judul lagu, Kakak. Itu buat yang merah terus merandanya suka kasih puduk tuh kasih muka ga.
1: Oke deh. Terus, asik.
2: Makanya salam-salamnya, Kakak. Salam yang pertama buat Bang Hadi, apa kabar? Ayo dong. Tadi joinan itu penjabat-penjabat itu, Kakak.
1: Dia kok tidak.
2: Pasien yang tadi ada yang kasih tahu. Jadi Mas Edi antar obat dulu, jangan pakai suntik di gedung problem.
1: Oke deh, baik.
2: Terus juga Kabela, terus buat Kaventi, Anak Marina, Kak Vero, terus buat Abang Terosa, Akuilah.
1: Aku ikut tidak. Orang Arab tidak. Aku ikut tidak.
2: Kalau orang ramai dong, kalau suara lagi macet selalu pro eh. Aku. Buat Tina, Bang Timo, terus buat Bunda Rizki, ayo gabung dulu Bunda. Nanti jelas marah kalau dapat.
1: Bunda di kafe kayaknya orang su lengser, jadi sudah ada bergabung lah. Nanti pas menit-menit terakhir orang su putar lagu baru digabung. Tidak akan angkat itu.
2: Itu lagi baru nanti jelas mengomel lagi karena dapat itu terus.
1: Tidak bisa. Kalau di menit-menit terakhir kita harus putar lagu-lagu yang orang sudah request. Itu kan tidak boleh dimasuk. Kalau masuk itu kan menit-menit begini. Boleh.
2: Itu buat kawan teman-teman yang tentu tinggal. Tapi Nara mau bilang di penyalur rindu, bilang Nara rindu, yang kangen semua yang punya sayang, yang punya rindu, ayo gabung yuk. Oke, okay, bye bye.
1: Oke, okay, Abang Nara, terima kasih juga. Oke, okay, peninggung persatu ada datang buah. Masihkah ada yang bergabung di Ruang Rindu malam ini? Boleh, saya akan menunggu di Ruang Rindu malam ini. Boleh bergabung di line telepon kami di 0812-460102. Sudah ada yang bergabung ini. Ini langsung dia masuk ini. Selamat malam. Selamat malam Bunda Desi.
3: Mulut itu saya pegang ambil, saya ramat kasih ini. Orang maksud mau tanya siapa yang mati di BGR, bukan mau masuk.
1: Oke deh, itu bapak kecil saya, Simon Nas.
3: Hai. Ini Om
1: yang di Unimor.
3: Ini. Oh iya ya. Yang tukang minum sup ini.
1: Iya, betul sekali.
3: Di rumahnya di atas SD Keba.
1: Nah, itu pas di atas tuh yang ada kios tuh. Yang dulu pemain
3: dia baru kan tes tadi dia di kilo 7.
1: Oh, itu yang pemain bola kaki dulu Desa Seni itu tuh. Oh.
3: Iya, betul, betul. Dia pun kakak itu nama siapa kok?
1: Anus.
3: Anus.
1: Yeah.
3: Anus Nahas.
1: Iya, betul.
3: Kasihan.
1: Besok saya besok pagi saya mau pisah. Meninggal kemarin.
3: Oh, berarti besok sukubur.
1: Besok kubur Bapak Pimanufi.
3: Dia pun istri orang mana?
1: Istri rumah di apa situ?
3: BGR.
1: BGR.
3: Kesian.
1: Besok pagi saya ke Kepa, besok pagi.
3: Iya, iya. Nanti kabar ini Bapak Tirosa.
1: Oke, nanti saya WA. Nanti saya ambil nomor di sini, saya WA.
3: Iya.
1: Siapa tahu Bunda Desi bisa dari Pemoko merapat ke di BGR.
3: Itu sudah, itu kan ini kita sama-sama di Haumeni waktu itu.
1: Iya, betul sekali.
3: Terus dia tidak lupa saya masih di Pasar Baru kan, dia keluar masuk di salon.
1: Iya, betul. Nanti saya ambil Bunda Desi nomor, baru saya kirim fotonya, pasti kenal.
3: Ay, itu tidak kenal bagaimana, baru-baru artian ini lipus. Mana pun anak nona nikah kan sama-sama dengan ini.
1: Iya.
3: Baptua siapa ini?
1: Istri ini kan orang maniak tuh.
3: Di bagian daging. Dong di bagian daging.
1: Ya, betul.
3: Kesian.
1: Dia jantung.
3: Dia sakit kan? Jantung. Oh, jantung. Oh, jantung. Itu kelebihan minum.
1: Kelebihan minum sopi.
3: Kelebihan minum.
1: Makanya saya sekarang saya tidak mau lagi.
3: Bangun.
1: Sekarang
3: saya... Kak Jeffrey itu... On air ini kapan kali?
1: Tidak, saya tidak minum lagi sekarang. Pasu di rumah.
3: Oh iya. Itu kita nanti minum kurang makan tuh.
1: Iya, minum terus makan banyak supaya jangan jantung.
3: Iya.
1: Itu sama bapak kecil, itu kami sepupu.
3: Oh iya, ya. Dapur rumah di SD Kerap Pembalak di atas dekat ini Sapa Kamlasi. Tinus Kamlasi.
1: Ya betul. Oke, baik, Bunda. Mau request lagu apa malam?
3: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya ini apa ya? Maya Angela. Angela ke Angela.
1: Maya Angela. Oke, baik.
3: Angela.
1: Surat undangan.
3: Surat undangan kok.
1: Oke, itu sudah. Salam-salamnya pun.
3: Salam-salaman ini buat Nara yang baru lewat, buat Bapak Ten, Mama Sena, ada Pujangga Wayata, ini siapa lagi? Bung Damos, dan juga buat ini Bang Hadi yang tadi sudah lewat. Pak Fernandes, Bung Marcel, Bunda Ima, saya ucapkan selamat malam buat kita semua. Buat Bang Le, Putra Tengah juga, buat Perata Mono yang sudah lewat, ada Mak Jusen, ada Mak Andro, ada Mama Ayah, ada Yusen Kai, ada ucapkan selamat malam, Bapak Usias Nugotunis keluarga, buat ini... Bapak Tirosa yang sudah lewat, Maria Fatara dan Tiara yang sudah tidur, buat Bunda Nina Isali, Bapak Edi di Budus Soho, ada Bapak Gabi Namlea juga, ada Ibu Lena Lelo di Bansone juga, ada Mama Ina, ada Bapak Fidel, dan ucapkan selamat malam. Ada Bapak Guru Oke, ada Marina, ada Tia ini, Bela Puspita, Bang Bento juga, dan ini Bapak Hendrik dan Angel di mana? Di Kuneru. Lalu lagi pantan bergabung. Buat Mas Edi juga, Putra Timbas, dia ucapkan selamat malam. Buat semua-muanya. Dia ucapkan yang pantai di malam hari ini, dia ucapkan selamat malam buat kita semua.
1: Oke.
3: Okay, itu saja, Jeffrey.
1: Oke. Okay.
3: Nanti pulang hati-hati. Katanya kakak Nona di sini, jadi.
1: Ada di sini lagi teman.
3: Oh, dia ada putar kopi, Kak Jeffrey. Terus Kak Jeffrey tarik hidung melepuh.
1: Oke, nanti besok saya pi cafe per saya info.
3: Besok nanti pagi. Ini telepon saya supaya ini saya siap kok baru di DGR.
1: Oke. Okay.
3: Nanti bawa ke Manufui baru saya pulang.
1: Oke, okay, betul. Okay, siap.
3: Iya. Iya, itu kita pu ade-ade di sana.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik Bunda.
3: Oke, okay, selamat malam, pulang hati-hati.
1: Oke, okay, selamat malam juga untuk Bunda Desi. Da. Ya, ya, dah.
3: Tidak puas, nah ini malam dia bergabung terus. Tadi awalnya tidak ada suara, kedua ada suara.
1: Oke, okay, baik Bunda. Dah. Oke, okay, pendengar Persatu RR Tembuah di mana saja Anda berada, di ruang rindu malam ini saya akan mengakhiri karena kita sudah di menit ke 22, menit ke 53, masih 7 menit ke depan. Kita akan putar lagu yang sudah di request di malam ini. Saya Jeffrey Amputis akan undur diri dari ruang dengar Anda di ruang rindu malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu, dan semoga lagu-lagu yang nanti saya putarkan selalu menikmati di malam ini.
0: Dan sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam, hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro1 RRI Tambora, di mana saja Anda berada di malam ini. Kita baru saja lewati di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori dan lagu di malam ini. Oke, pendengar Pro1 RRI Tambora, kita di pukul 23 ini, kita akan saya akan sajikan lagu-lagu di musik jazz malam ini. Semoga terhibur selalu hingga pukul 24 nanti. Untuk kita semua di malam ini, semoga istirahat selalu dan Tuhan memberkati kita semua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

0: perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

Malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amputis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.